0: maupun dalam negeri.
1: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
3: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
4: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
3: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
4: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
5: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
4: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
6: Kenapa kami hadir di sini bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
4: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
8: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
9: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%, karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
9: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua.
7: Yeah.
11: Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada.
7: Okay. Contoh gini. Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
9: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
12: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
13: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Uliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2006, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau Astacita. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan

0: memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif

0: lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau OGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
3: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung melalui line telepon bersama Ramadan di sana ya. Halo Ramadan.
4: Halo, selamat pagi Kak Ardi.
3: Oke, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, oke. Sudah siap dengan laporannya untuk hari ini?
4: Insya Allah sudah siap Mas Ardi.
3: Silakan.
4: Baik, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung, Jumat 14 Agustus tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur. Kemudian pada siang dan juga sore hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat dan juga Lampung Barat. Lalu pada malam dan juga dini hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 58 hingga 96%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 38 km/jam. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Ardi Wisnu menemani Anda di Lampung pagi ini dengan berbagai macam musik dan informasi ya. Ardi akan menemani Anda hingga pukul 10 masih di Lampung pagi ini ya. Apa kabar untuk Anda semua yang sekarang sedang beraktivitas bekerja dengan semua pekerjaannya? Selamat menjalani pekerjaannya dan semoga hari ini bisa melakukan semua pekerjaan dengan baik ya. Walaupun kamu udah kebayang-bayang pengen libur aja. Ya, selamat WFH juga untuk seluruh pekerja yang WFH ya di hari Jumat ini. Ardi Hussein yang menemani Anda hingga pukul 10 masih di Lampung pagi ini.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak dek yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Ya, enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bumi Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya,
2: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
2: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
2: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
2: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
2: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
2: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika daripada Indonesia.
1: Iya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
2: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dengan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: SIPA yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui penetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
4: Amin.
3: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Serta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahaz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia.
4: Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi

urus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPDRI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat,
serta usaha untuk menurunkan

0: Kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, Perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah yang kami perbedakan dan berikan hari ini kepada pemimpin dan pemerintah semakin kita dan keteladanan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan rakyat sebagai pemimpin semakin menantang kita dan keteladanan pemimpinnya tak boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan. kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat,

bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkat.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sini saya tidak pernah dibully.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan satu bangsa.

0: bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali.
1: Bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini. Kedaulatan ini dan antara ini. $1,000 miliar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Baik pendengar, itu tadi penayangan daripada video capaian pemerintah.
1: Ya, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
2: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Palo, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan ke MK diajukan secara daring. Sehingga, ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.
4: Semoga wo selalu sehat sekeluarga, selalu lancar. Ada Mbak Jarwo ya sama Bapak Tampan. Pokoknya itu semua aja lah kualitas.
3: Sehingga, ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat

0: 212 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional. Organization of Supreme periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat. Dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan.
2: Belakang datanya juga sudah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program

program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.
Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah
dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri.
Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara kalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik
300%. Sayang kepala BP Pak Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat
dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita.
Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor prioritas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu,
konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya
11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar
Dari Merauke, Papua Selatan, Kristina. Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Kristina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Kristina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Kristina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat
dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD, saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver, harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan, badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik.

kasih yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky, Citra, dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum

0: internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi ini. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota. Pada 38 provinsi, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP. Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
2: dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif. Di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang. Di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level, ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
3: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
4: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.

lagu Tanah Airku bukan sekedar rangkaian dan juga lirik tentang keindahan negeri ya pendengar, tapi juga Tanah Air merupakan tanah yang tempat kita lahir, tumbuh dan juga belajar untuk menggantungkan harapan ke dalam negeri ini. Sebagai tempat istimewa di hati dan juga anak bangsa, tentunya cinta kepada Tanah Air selalu diwujudkan dengan tindakan yang nyata, seperti menghormati perbedaan, merawat lingkungan, serta memberikan karya terbaik bagi bangsa Indonesia. Memasuki HUT ke-81 kemerdekaan Radio Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026, semangat kemerdekaan ini hendaknya tidak berhenti ya pada upacara yang nanti akan kita lakukan di tanggal 17 Agustus mendatang. Tapi juga kemerdekaan harus menjadi kesempatan bagi generasi bangsa untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih yang udah kita lakukan untuk Indonesia? Seperti itu. Generasi muda sebagai generasi penerus perjalanan bangsa di tengah perubahan dunia yang juga begitu cepat, banyak sekali harapannya juga ditaruh kepada bangsa ini dalam menentukan masa depan dengan tetap bertanggung jawab, tapi juga kekayaan yang juga harus dirawat seperti kekuatan Indonesia. Pada hari ulang tahun ke-81 RRI dan juga Republik Indonesia ini juga tentunya pendengar, marilah kita menjadikan kecintaan kepada tanah air sebagai energi yang terus maju dari ruang kelas hingga ke setiap pelosok negeri untuk bisa berkontribusi dan juga memiliki arti bangsa Indonesia. Ya, baik pendengar, tidak terasa nih menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami ingatkan lagi untuk anda pendengar, selain berkontribusi terhadap Indonesia, tentunya berkontribusi terhadap diri sendiri untuk menunaikan ibadah ya, karena ini juga bertepatan dengan hari Jumat. Diingatkan kembali untuk anda yang juga berada di lingkungan daerah RRI dan juga Pahoman sekitarnya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bandar Lampung nanti di pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu marilah kita dengarkan rangkaian lagu dari nada islami berikut ini. Dari Melikia Sabian, Aisyah, dari istri Rasulullah, kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajuj Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Baik pendengar RRI, selanjutnya persamakan kita dengarkan siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Adapun petugas yang kali ini selaku muazin yaitu Bapak Mayudi dan juga Imam serta Khotib Bapak Ustadz Hoirudin. Sholat Jumat kali ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah solat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Mereka yang pandai mensyukuri apa saja yang dianugerahkan kepadanya akan lebih sehat jiwa raganya. Bersyukur adalah cara yang paling murah untuk menyembuhkan dan memproteksi diri dari berbagai penyakit. Bagi orang beriman, segala bentuk penderitaan dan kemalangan adalah surat cinta atau teguran manis dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah menerpanya, ia tetap bahagia karena nama yang selalu muncul dalam ingatan dan pikirannya hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya yang siqoh terus senantiasa menjalani kehidupan dengan berdasarkan sunnahnya, mendapatkan syafaatnya baik di dunia kelak sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya, tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah solat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum ayat ini, Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang paling dekat dengan manusia, yaitu jiwanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga hati dan jiwa. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan jiwa manusia dalam keadaan sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenali kebenaran dan kebatilan. Beliau mengutip riwayat dari sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat beralasan bahwa ia tidak mengenal dan mengetahui jalan kebenaran. Setiap manusia memiliki hati nurani yang mampu membedakan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi serta menurunkan kitab-kitabnya sebagai penyempurna petunjuk tersebut. Dan juga sebagaimana tafsir dari Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata falhamaha bukan berarti Allah memaksa manusia melakukan dosa ataupun ketakwaan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dua jalan kepada manusia sebagaimana firman-Nya dalam ayat lain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya manusia diberikan pilihan dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas pilihannya tersebut. Jika seseorang memilih jalan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah hidayah kepadanya. Dan begitupun sebaliknya, jika ia terus memilih kemaksiatan, maka hatinya akan semakin keras. Dan juga sebagaimana tafsir dari Imam Tafsir As-Sa'di, Syaikh As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Allah telah memberikan kepada kita akal untuk berpikir, fitrah untuk mencintai kebaikan, wahyu sebagai petunjuk, serta hati yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun semua itu harus dipelihara dengan ilmu dan amal salih. Hadirin jamaah salat Jumat dan pendengar RRI rahimakumullah. Persoalan terbesar manusia bukanlah kurangnya harta, tetapi kotornya hati. Hati yang kotor membuat seseorang sulit menerima nasihat. Hati yang kotor membuat dosa terasa biasa. Hati yang kotor membuat ibadah terasa berat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Lihatlah kehidupan kita hari ini. Betapa mudah seseorang menggunjing, membicarakan orang lain. Betapa mudah menyebarkan berita bohong. Betapa mudah membuka aurat. Betapa mudah meninggalkan sholat karena sibuk dengan pekerjaan atau telepon genggamnya. Semua itu berawal dari hati yang tidak dijaga. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Setelah ayat ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ayat ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah banyaknya harta atau tingginya jabatan. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang berhasil membersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan syirik, riya, sombong, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Adapun yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Ketiga, memperbanyak istighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang keempat, menjauhi lingkungan yang buruk dan ciptakan lingkungan yang baik. Kelima, memperbanyak sedekah dan membantu sesama manusia. Keenam, selalu mengevaluasi diri sebelum tidur. Sebagaimana Hasan Al-Basri pernah berkata, seseorang mukmin selalu menghisab dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berhasil mensucikan jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: akan mendapatkan garansi
1: yang pertama akan melaksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam konsolidasi menata terlebih dahulu secara internal.
2: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 14 Agustus 2026 dengan topik berita. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Lampung menggandeng kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil di Jenpas Lampung untuk memastikan anak usia sekolah sedang menjalani hukuman pidana tetap mendapatkan hak pendidikan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Way Kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menggandeng kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Lampung untuk memastikan anak usia sekolah yang sedang menjalani hukuman pidana tetap mendapatkan hak pendidikan. Berikut laporan Iwan Wijaya.
3: Memberikan akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Lampung. Menurut Thomas, kerjasama itu dilakukan untuk memastikan anak usia sekolah yang berada di lembaga pemasyarakatan atau lapas tetap dapat melanjutkan pendidikan selama menjalani proses hukum maupun masa pidana. Dia menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, anak usia sekolah yang berada di lapas, baik lapas umum maupun lapas narkotika, akan difasilitasi untuk tetap mengikuti pendidikan melalui program SMA terbuka. Thomas memastikan, nantinya guru pamong dari sekolah induk yang akan datang langsung memberikan pembelajaran di lapas.
3: Kita kerjasama dengan Dirjen Pemasyarakatan ya, dalam rangka memberikan akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum itu tetap bisa melanjutkan sekolah, nggak boleh terhenti gara-gara mereka tersangkut hukum. Artinya kan mereka punya masa depan, tentu kita fasilitasi. Jadi harapan kita dengan MOU ini, seluruh lapas, baik lapas biasa maupun narkotika, anak-anak usia sekolah bisa tetap sekolah dengan sistem SMA terbuka. Nanti ada guru pamong ya yang mengajar ke lapas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan bisa melanjutkan sekolah dan punya masa depan setelah selesai menyelesaikan pidananya.
4: Thomas menambahkan, program tersebut mulai diterapkan pada tahun ini. Pemprov Lampung juga mendorong agar skema serupa dapat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota yang memiliki lapas. Sebagai tahap awal, tercatat sekitar 50 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Bandar Lampung yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran yang telah menyatakan keinginan untuk melanjutkan pendidikan melalui SMA terbuka. Thomas kembali memastikan, untuk peserta didik di lapas tersebut, SMA Negeri 1 Jati Agung Lampung Selatan akan menjadi sekolah induk. Thomas menegaskan, pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin pendidikan agar nantinya memiliki bekal kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kita simak pendapat masyarakat tentang Kota Bandar Lampung raih penghargaan program 3 juta rumah yang juga berhasil tim liputan RRI.
5: Saya Vira, menurut saya penghargaan ini cukup membanggakan karena menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat mendapat apresiasi. Semoga kedepannya program seperti ini bisa terus dilanjutkan.
6: Saya Sela, saya tidak menolak programnya, tapi pemerintah harus memastikan rumah yang benar-benar dibangun, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana program itu bisa dirasakan dalam jangka yang panjang.
2: Pendengar, penghargaan yang juga diraih Kota Bandar Lampung dalam program perumahan nasional menjadi dorongan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Selain menerima apresiasi tingkat regional Sumatera, kota ini juga memperoleh dukungan program bedah rumah yang akan menyasar ratusan warga. Berikut laporan Nuria Novasari.
7: Alhamdulillah, Kota Bandar Lampung dapat tingkat pertama kategori 3 juta rumah dari kementerian. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 300 unit di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh.
2: Kota Bandar Lampung meraih penghargaan tingkat 1 kategori program 3 juta rumah pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sumatera yang digelar di Batam.
6: Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah kota dalam mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat. Selain penghargaan, Kota Bandar Lampung juga memperoleh dukungan program bedah rumah sebanyak 300 unit. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman untuk dihuni. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai, tambahan program tersebut akan memperkuat upaya peningkatan kualitas permukiman sekaligus membantu warga yang membutuhkan hunian yang lebih aman dan sehat. Program perumahan menjadi salah satu sektor yang terus didorong karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Evadiana, mengatakan penghargaan yang diterima menjadi hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
7: Alhamdulillah, Kota Bandar Lampung dapat tingkat pertama kategori 3 juta rumah dari kementerian, dan alhamdulillah kita mendapatkan 300 unit di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemerintah Kota Bandar Lampung, wakil sekda, para asisten, para OPD bagian, camat, lurah, dan doa dari seluruh masyarakat Bandar Lampung, dan juga khususnya Forkopimda Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah Kota Bandar Lampung mendapatkan peringkat 1 untuk kategori 3 juta rumah di Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Eva juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan semua pihak yang telah mendukung berbagai program pembangunan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota berkomitmen terus bergerak dan bekerja agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat serta mewujudkan Bandar Lampung yang semakin bersinar. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kepala Kepolisian Resor atau juga Kapolres Waikanan AKBP Romadona ini menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau belum terselesaikan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
1: Kita melaksanakan dulu terlebih dahulu, evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal.
8: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau PR atau belum terselesaikan. Meski demikian, perwira menengah kepolisian tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah. AKBP Ramadona menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan pendalaman materi atau kasus-kasus tersebut secara komprehensif. Dijelaskannya pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta akan melakukan diskusi secara internal untuk memahami konstruksi perkaranya secara utuh. Kapolres menambahkan pemahaman yang matang dari hasil diskusi internal ini sangat penting agar langkah penegakan hukum yang diambil tepat sasaran dan profesional. Lebih lanjut ia menjamin bahwa asas transparansi akan tetap dikedepankan oleh Polres Waikanan. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan pemahaman kasus di tingkat internal rampung, pihaknya berjanji akan segera membuka informasi tersebut kepada masyarakat luas.
1: Kami yang pertama akan laksanakan dulu terlebih dahulu evaluasi ke dalam, konsolidasi, menata terlebih dahulu secara internal. Jadi setelah penataan internal, kami akan lanjut keluar. Tentunya program yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Waikanan. Kasus-kasus prioritas memang ada beberapa yang kami informasi, namun kami mohon waktu sebentar ini untuk diskusikan terlebih dahulu untuk secara internal. Nanti setelah kita pahami secara keseluruhan ya, nanti akan kita pasti akan sampaikan kepada rekan-rekan.
8: Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Keterbatasan pasokan air dari sistem irigasi masih menjadi kendala bagi petani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Saat kebutuhan air meningkat, petani terpaksa mengandalkan sumur dan membeli jasa penyedotan air untuk mengairi lahan. Berikut laporan Rob Yudestika.
9: Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian. Namun bagi petani di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, pasokan air untuk mengairi lahan belum sepenuhnya tercukupi. Sejumlah sumber air yang biasanya digunakan saat kekurangan air bahkan mengalami penurunan debit hingga tidak dapat lagi digunakan secara maksimal. Salah seorang petani Julkarnain mengatakan, kondisi ini membuat petani harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber air milik petani lain dengan biaya sekitar Rp100.000 untuk penggunaan pompa selama 10 hingga 12 jam. Meski telah mengeluarkan biaya, jumlah air yang diperoleh masih terbatas dan hanya mampu mengairi sebagian kecil lahan dalam sehari.
10: Selama ini yang saya tahu dari itu ada sumur besar di situ ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 titik di desa kami itu. Kalau yang di lingkungan itu cukup membantu, soalnya itu termasuk harga penyiramnya satu jam itu sangat terjangkau oleh para petani.
9: Petani berharap sarana irigasi dapat terus diperbaiki dan diperluas, sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat terpenuhi secara lebih merata. Sebab ketercukupan air tidak hanya menentukan proses pertumbuhan tanaman, tetapi juga berpengaruh terhadap hasil panen petani. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan tingkat kepuasan masyarakat di atas 80%, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terus memacu kualitas pelayanan medis dan juga pemenuhan sarana-prasarana demi memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan regional 2 di Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
11: Ya, angka kepuasan pasien kita hasil survei kan sudah di atas 80%. Semua yang menilai masyarakat bukan kita. Jadi kepuasan masyarakat itu tujuan kami.
12: Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Langkah diambil seiring dengan posisi rumah sakit tersebut sebagai fasilitas kesehatan rujukan regional 2 di Provinsi Lampung yang melayani pasien dari Kota Metro dan daerah sekitarnya. Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Eko Hendro Saputra, menyatakan bahwa masyarakat merupakan pihak yang berhak memberikan penilaian secara langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Menurutnya, sejauh ini tanggapan masyarakat sangat positif yang terbukti dari hasil survei kepuasan. Eko menambahkan, optimisme rumah sakit dapat meraih penilaian kinerja tahun 2026.
11: Ya, kita nggak mempersiapkan sih, memang kita pelayanannya untuk terbaik untuk masyarakat. Yang menilai adalah masyarakat. Ya. Angka kepuasan pasien kita hasil survei kan sudah di atas 80%. Semua yang menilai masyarakat bukan kita. Jadi kepuasan masyarakat itu tujuan kami. Kita pede karena di sini kita pengaduan-pengaduan kita kelola dengan baik. Sarana prasarana kita penuhi. Alat kesehatan kita penuhi. SDM kita latih. Biasanya kamar penuh. Memang kita ini pusat rujukan regional. Jadi memang ke depan nanti kita akan tambah gedung lagi lah, gedung pelayanan lagi supaya bisa mengurai itu semua. Kita ada 313 bed itu terus. Bor kita, angka pemenuhan tempat tidur sudah di atas 90%. Artinya mohon maaf masyarakat kalau agak nanti sedikit ya, karena memang kita mobilitasnya tinggi.
12: Untuk mencapai target tersebut, dirinya menjelaskan manajemen melakukan berbagai langkah strategis yang mencakup penanganan pengaduan secara responsif, pemenuhan sarana dan prasarana medis, penyediaan alat kesehatan modern, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Dirinya mengatakan kerap menerima aduan terkait keterbatasan kapasitas ruangan inap. Hal ini dipicu oleh tingginya volume rujukan pasien dari berbagai daerah di wilayah Lampung, khususnya bagian tengah. Dirinya berkomitmen Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani dapat terus memperkuat perannya sebagai pilar pelayanan kesehatan rujukan unggulan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Waikanan gelar Bin Rotal AKBP Ramadona ingatkan personil untuk bentuk karakter berakhlak mulia dan juga mawas diri. Berikut laporan Ramadona.
13: Kalau kita tidak mawas diri dan waspada, kita akan terpena oleh waktu.
14: Sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan sekaligus membentuk karakter personil yang berakhlak mulia, Polres Waikanan menggelar kegiatan bimbingan rohani dan mental. Kegiatan keagamaan ini berlangsung dengan hikmat di Masjid Darul Fattah, Polres Waikanan. Agenda rutin tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Waikanan AKBP Ramadona bersama jajaran pejabat utama, para perwira, bintara, hingga aparatur sipil negara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya kesadaran diri terhadap perjalanan waktu serta ketidakabadian jabatan. Kapolres mengatakan, pangkat dan jabatan yang saat ini diemban bukanlah sesuatu yang kekal selamanya, di mana pangkat ini akan dilepas dan kita sebagai anggota Polri akan kembali menjadi warga masyarakat biasa. Pada akhirnya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk itu dirinya mengajak para personil memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya agar kehidupan personil memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan.
13: Tempat terasa waktu akan jalan 5 tahun, 10 tahun kalau kita tidak mawas diri dan waspada, kita akan terlena oleh waktu. Dan pangkat dan jabatan yang kita amban saat ini bukanlah suatu hal yang abadi. Suatu saat pasti akan kita lepaskan dan kita pasti akan kembali menjadi warga masyarakat biasa dan kita pasti akan kembali kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pesan kami dan sekaligus juga untuk mengingatkan diri kami pribadi, ya mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Setelah ini rekan-rekan bisa menyesuaikan kembali dengan kegiatan di masing-masing satker yang sudah terjadwal.
14: Lebih lanjut, Kapolres juga menekankan seluruh personil juga diingatkan untuk selalu memanfaatkan waktu serta amanah yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, program cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum terus berjalan di Puskesmas Negeri Baru Waikanan hingga Agustus 2026. Ribuan masyarakat yang mendaftar telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Berikut laporan Bayu Satria.
15: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum terus berlangsung di Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Hingga Agustus 2026, tercatat 4.394 masyarakat telah mendaftar untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan tersebut. Penanggung jawab mutu Puskesmas Negeri Baru, Sopian Hadi, mengatakan dari jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 4.302 orang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan diberikan sebagai upaya mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Menurutnya, program CKG memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting agar potensi gangguan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG sebelum muncul keluhan kesehatan. Pemeriksaan rutin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain pelayanan bagi masyarakat umum, ia mengungkapkan Puskesmas Negeri Baru juga akan melaksanakan CKG bagi anak sekolah. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
16: Terkait pelaksanaan CKG untuk masyarakat umum di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan Agustus 2026, didapati data jumlah pendaftar CKG sebanyak 4.394 dan yang sudah dilayani sebanyak 4.302 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan CKG anak sekolah itu dijadwalkan nanti di bulan September tahun 2026. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar kiranya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan gratis di Puskesmas.
15: Dengan cakupan pelayanan yang terus berjalan, ia menilai program CKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut sekaligus mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Dia menegaskan pihaknya terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Pemeriksaan secara rutin diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
2: Berikan dalam program penguatan fondasi dasar para atlet, pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia Lampung resmi memulai program latihan perdana di Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
18: Pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan atau ABT Lampung resmi memulai program latihan perdana di lapangan FKIP Unila Bandar Lampung. Sesi latihan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelatih Berpengalaman Samsul Ma'arif Orela. Kepala Pelatih Samsul Ma'arif kepada RRI di lapangan FKIP Unila kemarin mengatakan, pada tahap awal tim pelatih berfokus pada penguatan fondasi dasar pada atlet. Samsul menjelaskan, peningkatan dan kemampuan teknis akan dilakukan secara bertahap melalui program latihan yang intensif

0: kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Menurutnya, tingkat partisipasi dan semangat para pemain terus mengalami peningkatan sejak hari pertama berkumpul. Dire berharap olahraga bola tangan di Lampung dengan memiliki persediaan bakat yang melimpah, cabang olahraga bola tangan mampu membuka peluang prestasi baru. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar selanjutnya bersama, kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta. Kita mendengarkan siaran langsung sidang tahunan ya untuk MPR DPR RI di tanggal 14 Agustus tahun 2026 langsung dari gedung MPR Senayan, Jakarta.
1: Selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis. Ia melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi APBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Mbak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat. Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027. Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya tahun 2027, itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik. Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya. Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentu ini akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya. Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatively masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan. Jadi yang terakhir itu sudah 7%. Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya. Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai gitu. Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak gitu. Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%.
0: Okay.
2: Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga, gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Oleh karena itu, melihat sektor informal ini terus, tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang udah mendekati 60%. Artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik.
0: Hmm.
2: Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
0: Uh-huh. Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenagakerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
2: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix kan, itu udah ketetapan NTN bahwa pendidikan harus 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya, untuk NDG kan gitu.
0: Iya, tapi akan dialihkan lagi
2: mungkin
0: ya.
2: Kalau bisa dialihkan lagi kan.
0: Mm-hmm.
2: Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah.
0: Mm-hmm.
2: Tidak ke NDG, mungkin NDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung NDG untuk semua di Indonesia gitu, sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu.
0: Hmm.
2: Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya, itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan, karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun.
0: Hmm.
2: Nah sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya.
0: Uh-huh.
2: Nah akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
0: Baik.
2: Nah yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata berdaya saing, berkualitas, itu kan gak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR itu, bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian, itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengikutkan gitu ya.
0: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
2: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir itu sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
0: Sampai 6,5 gitu. Ya bahkan.
2: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit gitu misalkan, atau kurangnya duit, maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung kan gitu. Nah penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
0: Melibatkan sektor swasta ya?
2: Perbankan, iya. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
0: Iya, harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat betul, juga.
2: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini sebenarnya nih. Ya, maka gagal semua itu.
0: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
2: Betul.
0: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
2: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
0: Yeah.
2: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun T, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
0: Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
2: Di atas 10 ribu, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu. Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu. Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya belanjanya dong direm kan gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau udah janji politik gimana?
0: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, selamat siang. Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, mendengar kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya, Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Iya, ya. Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa, ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran, ya, termasuk MBG ini ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran, seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah, peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi, dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Ya. Okay. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya, yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun, tapi di dalam negeri belum turun. Terjadi lag ya, energi. Karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita. Nah, kemudian...

Pendengar RRI dimana saja berada, sambil menunggu siaran langsung dari Gedung MPR Jakarta guna mendengarkan sidang tahunan kenegaraan RI, kita lanjutkan kembali 100% Indonesia hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan untuk Anda yang terus menyimak di RRI program Satu Kanal Informasi dan juga Informasi, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Sambil kita dengarkan lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Selamat mendengarkan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Begitulah cinta dan miliknya Raisya featuring Ahmad Dhani, pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 14 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda yang juga nanti ikut meramaikan Arir Fest atau juga yang belum ada agenda di tanggal 2 dan juga tanggal 3 September 2026 datang ya, dan juga ramaikan, meriahkan berbagai aktivitas seru dalam rangkaian RRI Fest yang juga akan digelar di bulan September, dan juga ada bintang radio di tahun 2026. Rangkaian kegiatannya banyak sekali, ada seminar UMKM, donor darah, bazar UMKM, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga bintang radio 2026. Jadi catat tanggalnya di tanggal 2 sampai dengan 4 September di RRI Bener Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest serta bintang radio 2026, dan juga ikuti informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Peringatan Hari Pramuka yang juga diperingati setiap tanggal 14 Agustus ini diperkenalkannya Gerakan Pramuka resmi kepada masyarakat di tanggal 14 Agustus 1961. Dan tahukah Anda Kuartir Nasional atau juga Kuarnas Gerakan Pramuka telah menetapkan tema resmi yang juga membawa pesan tentang penguatan organisasi, dukungan terhadap swasembada pangan, serta kontribusi Gerakan Pramuka menuju Indonesia Emas 2045. Informasi itu juga disampaikan melalui laman resmi Kuarnas dalam rangka peluncuran logo dan juga tema Hari Pramuka ke-65 di bulan April lalu. Dan tema yang juga menunjukkan arah Gerakan Pramuka untuk terus memperkuat organisasi sekaligus juga mengambil bagian dalam agenda pembangunan nasional. Ini merupakan pemantapan langkah yang juga terus mendukung ya dari swasembada pangan dan juga berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

Pendengar, sambil kita nantikan sidang paripurna dari gedung DPR RI dan juga MPR yang juga kita akan berdengarkan mengenai laporan dan juga rancangan anggaran tahunan ya untuk tahun 2026-2027 yang juga berlangsung dari gedung MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI serta DPD RI yang juga berlangsung sesaat lagi. Pendengar, kami sampaikan beberapa informasi yang juga telah dihasilkan ya atau juga telah dilaksanakan peresmian yang baru saja terjadi di Lampung Timur, di mana pemerintah Provinsi Lampung bersama Kodam Raden Intan meresmikan jembatan Garuda Merah Putih di Kali Pasir Waibungur, Lampung Timur. Dian Nurlela yang juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kolaborasi TNI Polri, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar yang juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan dan juga daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Jadi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi peran Pangdam 21 Raden Intan beserta jajarannya yang langsung merespons kebutuhan masyarakat dan juga mendorong pembangunan jembatan tersebut. Dan juga bermula memang dari komunikasi antara pemerintah daerah dengan jajaran TNI terkait khususnya infrastruktur sebagai penghubung masyarakat di wilayah Waibungur. Menurut Jihan, jembatan ini memiliki posisi strategis karena menjadi critical link atau penghubung penting dalam jaringan transportasi masyarakat. Karena itu, keberadaan jembatan Garuda Merah Putih dinilai tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tapi juga membuka akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan sosial, dan juga aktivitas lainnya di Waibungur, Lampung Timur. Sebuah

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR DPD tahunan 2026 langsung dari Gedung Senayan MPR RI Jakarta.
1: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Hadirin disilakan duduk kembali.
3: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
1: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
4: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
3: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasiro, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempertansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Ikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yul. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap

ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana.

penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Mohon izin.

rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara-saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat memeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah,
saya membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel,
Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin. Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien,
lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 gigawatt atau saya ulangi 1 megawatt. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia.
Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. BSII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama
Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan
kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia

akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk.

0: taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pratita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Yuliana Malki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
4: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD Jumat 14 Agustus. Pemaparan mencakup kondisi perekonomian, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
5: Woi, maju, maju, serasi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: 90,9 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti untuk perjalanan sidang paripurna yang kita ikuti dari DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Sekarang kita kembali lagi di Pro Soto RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung sore ini.

Pendengar RRI Bandar Lampung, kembali tahun ini menghadirkan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Banyak banget rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya mulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi sekolah dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore pendengar, hari ini menarik sekali ya di tanggal 14 Agustus 2026. Sebelum kita nanti tentunya menyambut hari kemerdekaan kita di 17 Agustus, di tanggal ini pun menjadi hari peringatan yang juga patut untuk kita selalu rayakan, yaitu Hari Pramuka. Dan bertepatan dengan tentunya Hari Pramuka ini juga, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Lampung, yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal telah melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Nah, pelepasannya sendiri sudah berlangsung di hari Selasa kemarin, tepatnya di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen Lampung, dan juga keberangkatannya itu bukan sekedar seremoni saja, tapi tentunya jadi awal perjalanan untuk belajar mengenal Indonesia lebih dekat dan membawa nama baik Lampung di tingkat nasional. Pada Jamnas ke-12 ini, Lampung memberangkatkan 598 peserta yang berasal dari 15 kuartir cabang kabupaten kota serta satuan komunitas SIT Lampung. Dan tentunya juga Gubernur Mirza mengingatkan peserta untuk menjaga nama baik Lampung selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Wiladatika Cibubur. Gubernur Mirza berharap Jamnas menjadi momentum bagi peserta menimba ilmu, mengasah kemandirian, memperluas wawasan, dan membangun persahabatan dengan pramuka dari berbagai di daerah, di provinsi, dan juga pastinya di Indonesia. Ya, kalau bisa ngobrolin tentang pramuka, jadi inget gitu ya tentang api unggunnya, kemudian juga pasti malam penuh untuk kreasinya, menunjukkan aksi yang juga dilakukan secara bersama-sama pastinya. Semoga semangat dari pramuka itu tetap bisa kita tanamkan ya dalam diri kita untuk menambah jiwa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

masih dalam rangka kita menyambut peringatan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini juga menjadi kabar baik untuk kita Provinsi Lampung karena kita baru saja meraih 4 penghargaan di Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Wah, jadi pemerintah Provinsi Lampung bersama 3 pemerintah kabupaten kota meraih 4 penghargaan dalam ajang tersebut yang digelar Kemendagri bersama dengan tentunya di Batam Kepulauan Riau Rabu 12 Agustus 2026. 4 penghargaannya adalah Pemprov Lampung sebagai terbaik 2 kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan tingkat provinsi. Kemudian juga Kabupaten Waikanan terbaik 3 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kabupaten. Kemudian Kota Bandar Lampung terbaik 1 kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kota. Serta Kabupaten Lampung Selatan terbaik 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat kabupaten. Penghargaannya juga ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Sementara kategori pendidikan menilai pemerataan guru, sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, partisipasi masyarakat, serta inovasi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas. Menko Polkam Jamari Caniago turut mengapresiasi pemerintah daerah penerima penghargaan. Menurutnya, prestasi ini jadi hasil kerjasama pemerintah, aparatur, pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Tentunya dengan adanya penghargaan ini diharapkan supaya Lampung jadi pemacu untuk memperkuat inovasi, kolaborasi dan kualitas pelayanan publik agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo ya.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran untuk menyambut tentunya azan maghrib yang hari ini terjadwal untuk Kota Bandar Lampung pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

Pendengar, mari kita dengarkan kali ini lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Dan selanjutnya akan kita dengarkan pula untuk azan maghrib bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar siapa nih yang media sosialnya beberapa hari terakhir lagi FYP banget tentang Kimpul. Kimpul-kimpul dulu yuk, kita di mana nih titik Kimpulnya? Bukan. Kimpul ya, ini mungkin beberapa orang masih ngerasa awam gitu. Emang Kimpul apaan sih? Ternyata ini adalah salah satu sumber pangan dari lokal Indonesia yang juga bisa dikembangkan jadi alternatif bahan makanan. Jadi ini sebenarnya disebut juga dengan talas belitung. Masuknya keluarga tanaman umbi-umbian dan mudah ditemukan di sejumlah daerah. Wah, keren dong. Benar, soalnya kita bisa membuatnya sebagai diversifikasi pangan. Bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia gak melulu karbonya harus nasi. Umbi juga bisa banget diolah jadi makanan. Mau makanan tradisional bisa sampai aneka kudapan. Mengutip dari data Kementerian Kesehatan RI, ternyata kimpul atau talas belitung tercatat sebagai salah satu bahan pangan dalam daftar bahan makanan dan juga digunakan dalam berbagai olahan pangan. Kemenkes mencatat kimpul dengan nama lainnya yaitu talas belitung, bentul, hingga sejumlah nama lokal lainnya. Nah, pendengar, sebagai kelompok umbi, kimpul juga bisa menjadi pilihan sumber karbohidrat selain beras dan gandum. Terus keunggulannya, ternyata kimpul tidak mengandung gluten, jadi berpotensi bisa untuk bahan pangan masyarakat

ya memang lagi diet gluten. Kimpul juga dikenal jadi bahan pangan yang relatif lebih murah, terus juga dapat diolah jadi berbagai produk bernilai tambah. Bisa direbus, dikukus, digoreng, atau dijadikan bahan dasar tepung dan makanan olahan lainnya. Wow, banyak ya. Dan pemanfaatan kimpul juga makin relevan karena pastinya nggak hanya sebagai makanan tradisional. Dia juga bisa jadi produk pangan modern dengan lebih beragam dan nilai ekonomi yang tinggi. Harganya relatif terjangkau dan ketersediaannya juga cukup luas. Jadi kayaknya sih potensinya besar ya untuk menjadikan kimpul jadi pangan lokal untuk memperkuat diversifikasi konsumsi pangan di Indonesia.

0: Tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

kasih untuk kebersamaan Anda telah menemani dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan update informasi Anda untuk mendengarkan berita di Warta Berita Pro 3. Dian pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh. Pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepentingan dilancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan SDM. Tentang jaga daya beli masyarakat, kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang dipercepatkan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap harus tetap atas.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging, dan lain-lain, dan juga apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus, so ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kami bisa kembali menemani Anda dalam Lampung malam ini. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi tentunya akan terus mengisi ruang dengar Anda malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Untuk Anda juga yang saat ini harus lembur, sudah hari Jumat, biasanya closing ya. Ya, tetap semangat untuk Anda nih di malam hari ini. Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Gak boleh ngebut-ngebut ya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda pendengar. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan diantaranya ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai ya pada tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pendengar. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang tentunya akan terus hadir menemani Anda malam hari ini. Sebelum informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kembali kebersamaan kita malam hari ini. Ada dari miliknya Rizky Febian, Mahalini dengan Bermuara untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar di mana-mana Anda berada, Forum Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara terus berperan nih dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas bahan pokok. Dan upaya ini tentunya dilakukan ya melalui kegiatan pasar murah di lapangan kantor pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara yaitu Gusdi Prasmana, ia mengatakan bahwa kegiatan ini jadi bentuk kehadiran Bulog di tengah masyarakat. Bulog menyediakan sejumlah bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, komoditas yang disediakan dalam pasar murah antara lain ada beras dan minyak goreng. Penjualan dengan harga terjangkau ini diharapkan akan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan pendengar, dikatakan bahwa Bulog juga memastikan nih untuk ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Langkah ini dilakukan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus juga untuk menjaga kelancaran pasokan di daerah. Menurutnya, keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan ini menjadi bagian penting ya dalam menjaga stabilitas harga. Dan karena itu Bulog terus mendukung program pemerintah dalam pengendalian harga komoditas bahan pokok. Dan dikatakan bahwa Bulog Kantor Cabang Lampung Utara juga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di wilayah kerjanya. Dan upaya ini dilakukan tentunya melalui penyediaan dan penyaluran komoditas pangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami akan masih terus menemani Anda ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio. Kali ini Sandiwara Radio produksi RRI Semarang dengan judul Sebungkus Kasih Tersembunyi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Mentari siang menembus kaca jendela sekolah, menimpa wajah-wajah kecil yang tengah menikmati makan siang. Tawa anak-anak berpadu dengan aroma ayam goreng dan sayur sup hangat. Namun, di pojok ruangan ada Nina. Wajahnya pucat, tangannya sibuk menggenggam sesuatu. Plastik bening yang diam-diam diselipkan ke dalam tas kuningnya yang kumuh dan hampir koyak.
2: Nina, kenapa tidak makan? Ini sudah jam makan loh, Nak.
3: Saya belum lapar, Bu. Nanti aja saya makan di rumah.
2: Nanti di rumah? Ini sudah kali keempat kamu bilang begitu. Kamu gak sembunyikan makananmu lagi, kan?
3: Tidak, Bu. Aman. Saya tidak menyembunyikan makanan, kok.
1: Di rumah kecil berdinding anyaman bambu, Bu Sari duduk di dekat tungku yang hampir padam. Lampu minyak bergoyang lemah tertiup angin. Ketika langkah kecil Nina terdengar, senyumnya pun merekah. Meski letih, belum hilang dari wajahnya.
3: Ini nasi dari sekolahan. Masih utuh, ada M-nya juga loh.
4: Nak, kamu gak makan lagi di sekolah ya?
3: Aku kuat, Bu. Aku pingin makan sama Ibu. Biar Ibu juga bisa ngerasain enaknya ayam. Pegang dulu ayamnya nih, Bu. Nina, ambil piring dulu ya.
1: Bu Sari menggenggam tangan kecil itu. Tangan yang kurus tapi penuh kasih. Dalam hatinya, ia menangis. Bukan karena lapar, tapi karena anak sekecil itu lebih mengerti arti berbagi daripada banyak orang dewasa. Pagi itu, suasana ruang guru terasa sangat sunyi. Hanya ada dua orang di ruang guru, Bu Aya dan Nina. Di antara mereka, ada diam yang panjang dan udara yang terasa sangat berat.
2: Nina, maaf ya. Sudah beberapa kali ini Ibu lihat jatah makananmu habis, tapi Ibu lihat kamu tidak memakannya. Kamu bawa pulang kan, Nak? Ibu tahu, Nak. Sudah, jangan disembunyikan dan berbohong lagi. Ada aturan yang wajib kita semua patuhi, Nak. Makanan itu harus dimakan di sekolah, bukan dibawa pulang.
3: Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf kalau perbuatan saya ternyata tidak sesuai aturan. Tapi Bu Aya, kalau saya makan di sekolah, di rumah Ibu saya nggak makan. Tapi kalau saya tahan, kamu bisa makan bareng, Bu. Saya nggak apa-apa, saya kuat.
1: Bu Aya terdiam. Suara bocah itu terdengar seperti doa. Jujur, tulus dan menyayat. Ia ingin marah, sangat marah karena salah satu muridnya itu tidak mematuhi apa yang telah menjadi aturan dan wajib ditaati. Tapi di sisi lain, hatinya justru hancur perlahan. Beberapa hari kemudian, semua dipanggil ke balai desa. Pak Lurah duduk di depan meja kayu panjang. Wajahnya serius, menatap berkas laporan. Ia mengamati betul apa yang dilaporkan dan yang terjadi pada warganya.
5: Setelah kami selidiki, ternyata jatah makan anak-anak di sekolah itu dipangkas. Ada oknum yang mengambil bagian itu untuk kepentingan pribadi. Hal ini sungguh disayangkan, Bu. Saya kurang pengawasan pada bagian ini.
6: Jadi, selama ini anak-anak kekurangan porsi, termasuk Nina, Pak.
5: Benar, Bu, benar. Tapi, untuk kasus ini, Nina mungkin lapar. Tapi justru karena tindakannya, semua ini jadi terbongkar. Karena laporan dan kasus Nina, saya jadi tahu bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai pada program ini. Terima kasih ya Nina, terima kasih. Saya akan koreksi dan benahi program ini.
6: Ya ampun nak, tanpa kamu sadar, kamu udah nyelamatin banyak orang. Terima kasih nak, terima kasih sekali Nina.
4: Kata-kata itu menetes seperti air mata. Nina hanya diam. Ia belum sepenuhnya paham arti besar dari perbuatannya. Yang ia tahu, ia cuma ingin makan bersama ibunya. Tapi dunia justru belajar darinya arti kejujuran dan kasih. Pagi hari terasa sangat sejuk dan cerah. Ditambah rona merah bahagia di pipi Nina dan Bu Sari. Mereka baru saja mendapatkan bantuan untuk membenahi rumah kecilnya. Tempat bernaung dan tinggal.
5: Nina, mewakili pemerintah desa, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kamu, Nina. Terima kasih. Kamu sudah menyadarkan kami semua bahwa program yang sudah dijalankan ternyata belum sepenuhnya memuaskan. Ini, kami berikan sedikit bantuan untuk kamu dan ibumu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kehidupanmu beberapa waktu ke depan.
6: Pak Lurah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lurah.
5: Sama-sama Bu.
6: Terima kasih sudah membimbing Nina juga untuk bisa sekolah dengan baik. Terima kasih Pak Lurah.
5: Sama-sama Ibu. Kami dari pemerintah desa sangat senang. Senang sekali hati kami membantu warga yang membutuhkan bantuan.
4: Sejak hari itu, desa kecil itu berubah. Program makan diperbaiki. Dan setiap anak mendapat haknya kembali. Nina jadi simbol kecil dari kejujuran. Bukan karena ia ingin dikenal, tapi karena cintanya sederhana.
7: Terima kasih ya nak. Kamu ajarin ibu tentang kekuatan kasih dan sabar.
3: Iya Bu.
7: Terima kasih sayang.
2: Dan kamu juga ajarkan kepada kami semua bahwa kebenaran kadang datang dari suara paling kecil.
4: Dari sebungkus nasi yang disembunyikan, terbuka rahasia besar tentang kemanusiaan. Kadang, cinta paling murni lahir bukan dari kenyang, tapi dari lapar yang rela dibagi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, Adrian Halif nih sudah bawa kita pada pukul 20 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda nih malam hari ini, pendengar. Kami kembali menemani Anda dalam acara Ngopi Lampung.

0: Ya, dan pendengar, malam hari ini dalam acara Ngopi Lampung ya, kita akan ngobrol ya tentang topik kita, yaitu menjaga api pramuka untuk generasi masa depan. Dan kita juga saat ini sudah terhubung bersama dengan M. Irsyad Farid Duirian Sukma ya, yang merupakan pemangku adat Ambalan Pramuka Man 1 Bandar Lampung. Dan ya, seperti yang kita ketahui nih, bahwa pramuka ini adalah wadah ya untuk membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta juga peduli terhadap sesama. Dan di tengah perkembangan zaman, pendengar, semangat dan nilai-nilai pramuka ini tentunya perlu ya untuk terus dijaga supaya tetap relevan dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan kita akan langsung aja sapa KM Irsyad Farid nih. Selamat malam Kak Irsyad.
1: Halo, selamat malam Kakak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini nih Kak Irsyad?
1: Alhamdulillah baik. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh malam hari ini ya Kak ya, bisa perkenalkan diri dulu nih kepada pendengar kita. Kak Irsyad ini kegiatannya apa aja sih gitu kan? Dan mungkin ada cerita-cerita lain nih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silahkan.
1: Oke, izin memperkenalkan diri ya Kak. Nama saya Muhammad Irsyad Faris Durian Sukma, biasa dipanggil Irsyad. Saat ini saya menjabat sebagai pemangku adat Ambalan Pramuka Man 1 Bandar Lampung. Dan saya sudah aktif di dunia pramuka ini sejak masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Kakak. Dan sampai sekarang tetap mengabdi karena saya percaya pramuka itu adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter pemimpin masa depan gitu Kakak.
0: Oke, nah malam hari ini kita kan ngobrol tentang menjaga api pramuka untuk generasi masa depan ya Kak ya. Mungkin bisa sedikit disampaikan nih, kenapa sih Kak kok nilai-nilai pramuka ini penting bagi generasi muda saat ini, dan makna dari menjaga api pramuka untuk generasi masa depan ini kalau menurut Kak Irsyad sendiri apa nih?
1: Aduh, kalau menurut saya sendiri, yang mengusung tema ini juga kan menjaga api pramuka untuk generasi masa depan. Nah, itu tuh bukan sekedar simbol lambang gerakan aja, tapi ia juga melambangkan semangat, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga agar tidak padam. Nah, sebagai pemangku adat Ambalan, menjaga api itu adalah tugas utama saya, yaitu menjaga dan meneruskan semangat kepada generasi-generasi muda, sehingga pramuka itu tetap hidup dan bermanfaat bagi masa depan bangsa.
0: Oke, nah selama Kak Irsyad bergabung di kepramukaan gitu kan ya, sebagai pemangku adat Ambalan nih, ada gak sih momen atau mungkin ada pengalaman yang berkesan nih selama di pramuka nih Kak, yang gak bisa dilupain?
1: Pengalaman yang saya... tantangan yang terberat gitu Kak ya, yang mungkin saya alamin pada masa jabatan ini, itu yang paling membekas itu adalah ini sih Kak, pada saat pelantikan dan penyerahan adat. Itu kan saat saya resmi dipercaya sebagai pemangku adat Ambalan, itu langsung ingat flashback gitu Kak, mengingat saya sudah bergabung sejak madrasah ibtidaiyah SD. Perjalanan ini terasa sangat panjang dan bermakna banget sih Kak. Dari SD sampai sekarang itu sudah terhitung 12 tahun. Dan saat itu saya sadar Kak, tugas saya bukan sekedar memegang jabatan, tapi juga menjaga amanah, tradisi, dan jati diri Ambalan. Itu momen yang menguatkan tekad saya untuk terus mengabdi di pramuka.
0: Oke, nah Kak Irsyad ini kan dari SD hingga SMA gitu kan ya, sudah bergabung dalam kepramukaan. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 12 tahunan ya, kalau bisa dibilang ya 10 tahun lebih ya. Nah pernah gak sih ngerasa jenuh atau mungkin ngerasa pengen berhenti gitu dari pramuka gitu Kak?
1: Kalau untuk ngerasa jenuh, ya tantangan terbesarnya itu sih gimana cara kita untuk menjaga nilai-nilai luhur dan tradisi pramuka gitu Kak, tetap relevan di zaman sekarang dan menarik bagi generasi muda tanpa kehilangan jati dirinya. Dan kita juga harus mampu beradaptasi Kak dengan perkembangan zaman, namun tetap teguh memegang prinsip dan adat yang telah menjadi landasan gerakan pramuka.
0: Oke, jadi pernah ya ngerasain itu ya. Terus caranya nih Kak, mungkin ada tips yang lebih, ada tips nih ya untuk pendengar kita yang saat ini juga mungkin sudah lama gitu bergabung dalam kepramukaan dan mereka mungkin ada yang ngerasa jenuh gitu. Ada gak sih tipsnya supaya mereka ini gak ngerasa jenuh dan terus nih berkecimpung di dunia kepramukaan Kak?
1: Kalau merasa jenuh itu tentu ya Kak ya, pasti udah selama 12 tahun itu kita ngerasa kayak capek, bosen lah kegiatannya gini-gini aja, apalagi kayak masuk ke dalam jabatan atau dewan atau kepengurusan kepramukaan itu. Nah tapi kita tuh ngelihat anggota-anggota atau adik-adik kita gitu Kak yang semangat, ngelihat tradisi ini tuh tetap hidup karena ada yang ngejaga, terus semangat itu tuh kembali menyala gitu Kak. Dan itu yang membuat saya sadar jika saya berhenti, siapa yang akan menjaga dan menyalurkan api itu kepada mereka. Apalagi saya sudah tumbuh besar ini kan bersama pramuka sejak madrasah ibtidaiyah. Rasanya ini udah jadi bagian dari hidup sih Kak gitu.
0: Ada gak sih Kak ngerasa gitu perubahan yang Kakak alami sebelum Kakak masuk ke dalam dunia kepramukaan dengan dengan sesudahnya gitu? Ada gak perubahannya?
1: Kalau untuk perubahan tentu ada Kak, apalagi udah dari SD gitu kan. Kalau pengalaman yang paling membekas di diri saya sendiri itu udah pasti karakter saya. Jadi sebelum saya memasuki ekskul pramuka ini, saya tuh apa ya Kak, bisa dibilang ngerasa kayak minder gitu lah Kak, tertutup, orangnya nggak berani untuk berkomunikasi di depan orang banyak. Tapi setelah melalui perjalanan yang lumayan panjang, saya bisa

0: Kak Irsyad lihat gitu selama ini, gimana sih kondisi pramuka di Lampung untuk saat ini, dan seperti apa nih untuk antusiasme dari pelajar yang ada di Lampung ini untuk bergabung dalam kepramukaan saat ini, Kak?
1: Oke, kalau secara umum minat terhadap pramuka di Lampung ini masih cukup baik ya Kak. Namun tantangannya itu tetap ada. Anak muda saat ini kan punya banyak pilihan kegiatan lain. Sebagai pemangku adat, saya berkomitmen agar tradisi tetap dijaga. Tapi kami juga harus terbuka dan berinovasi agar pramuka tetap relevan dan menarik bagi generasi muda tanpa kehilangan jadi jati dirinya. Nah, tapi kalau kadang kan banyak yang nanya sih Kak, pramuka itu cuman kegiatannya baris berbaris dan kemah aja. Nah, itu tuh sebenarnya baru sebagian kecil aja Kak. Pramuka itu jauh lebih luas, tempat pembentukan karakter, wadah pembangunan bakat juga, tempat belajar sopan santun, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur. Nah, baris berbaris dan kemah itu juga mungkin sebagai salah satu sarana yang mungkin bisa tetap dijalankan untuk minatnya banyak siswa-siswi sekarang. Anak kuliahan juga sih Kak, ada kan pramukanya gitu. Nah, pramuka ini adalah pendidikan jiwa dan karakter gitu. Saya pastikan nilai-nilai itu tetap hidup di ambalan kami maupun sekuartir daerah Lampung gitu Kak.
0: Oke, nah Kak, di tengah generasi yang saat ini lebih cenderung gitu kan ya, lebih suka bermedia sosial gitu kan ya. Nah, gimana sih Kak caranya ngebuat pramuka ini tetap menarik nih untuk generasi muda saat ini?
1: Untuk generasi muda saat ini tuh gimana caranya tadi, mohon diulang Kak?
0: Iya, sekarang ini kan generasi muda sekarang ini kayaknya lebih tertarik dengan yang namanya media sosial ya. Nah, gimana, ada tipsnya nggak sih, atau mungkin cara yang dilakukan supaya generasi muda ini mereka lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti kepramukaan atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya dibandingkan dengan media sosial Kak?
1: Oh oke, okay. Izin jawab Kak. Mungkin kalau untuk bagaimana cara agar siswa-siswi di sekolah terutama itu dapat ikut andil di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lain ataupun pramuka, itu sebenarnya kita kembalikan kepada minat bakatnya masing-masing Kakak. Jadi misal mereka tertarik kepada pramuka, itu nanti di pramuka itu akan diasah lagi, akan diarahkan lagi, akan dibimbing lagi sehingganya anak-anak sekolah yang ada di anak-anak pramuka yang ada di sekolah itu bisa lebih melatih apa yang sudah mereka punya basicnya, jadi sehingganya pada saat mereka masuk pramuka itu mereka punya bekal yang bisa dibagikan ilmunya kepada masyarakat ataupun keluarga, teman-teman gitu ya. Dan untuk mungkin kalau misalnya yang tidak ikut pramuka, gimana caranya mereka bisa masuk, itu sih teringat flashback zaman-zamannya sekitar 5 tahun yang lalu itu kan sempat ada pramuka wajib.
0: Kak, kan ada kegiatan Gapmak 9, benar ya?
1: Iya benar banget nih.
0: Mungkin bisa diceritakan kegiatan Gapmak 9 ini nih seperti apa sih Kak, dan siapa aja yang boleh ikut bergabung dalam Gapmak 9 ini?
1: Oh, Gapmak 9 ini tuh terbuka buat umum nih Kak. Mulai dari tinggalang SD MI Ponpes Sederajat, SMP MTS Ponpes Sederajat, hingga penegak SMA, SMK, MA Ponpes Sederajat. Nah, baik dari dalam maupun luar kota Bandar Lampung, pokoknya seluruh Lampung Kak, sekeluarga Lampung, kami persilakan untuk ikut berpartisipasi gitu. Jadi kalau ada yang nanya nih, gimana, apa sih yang ngebedain Gapmak dengan lomba pramuka lainnya? Nah, kalau GAP ini bukan sekedar ajang berkompetisi semata. Kami ingin GAPMA ini menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan antar pramuka dari berbagai daerah tanpa melupakan adat dan tradisinya masing-masing. Nah, selain lomba juga, kami juga ingin menciptakan ruang untuk saling berbagi pengalaman, berkreasi, dan membangun semangat bersama. Jadi bukan sekedar mencari juara, tapi juga menjaga dan menyalakan api pramuka lebih luas lagi sesuai dengan tema sekarang gitu.
0: Oke. Nah, yang ngebedain antara

0: Mak, dengan lomba pramuka lainnya itu apa sih Kak? Karena kan pramuka ini sebenarnya banyak ya lomba-lomba yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat ya.
1: Iya. Nah, jadi izin menjelaskan Kak. Nah, jadi kalau untuk Gapma ini untuk sekarang itu sudah Gapma ke-9. Nah, kemarin sempat vakum gara-gara COVID-19 yang sempat melanda seluruh dunia ya Kak ya. Nah, itu sempat vakum, tervakum sekitar kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Nah, banyak tuh Kak yang nanya-nanyain gimana ya Gapma kok nggak ada lagi. Nah, jadi kalau Gapma ini dia banyak banget Kak si perlombaannya. Waktu zamannya Gapma 8 itu kami menyediakan 5 perlombaan per jenjangnya dan total pesertanya itu menyentuh 3.200 peserta. Jadi bisa dibilang antusias peserta dari seluruh masyarakat yang ada di Lampung itu sangat banyak. Jadinya yang bisa membedakan antara Gapma dengan perlombaan yang lain ini, antusiasnya banyak dan kami bisa menyelesaikan dan kami bisa memulai dari pagi dan sore sampai sore itu sudah selesai. Jadi nggak sampai malam karena kan perlombaan yang kami insya Allah laksanakan pada bulan September ini itu memerlukan banyak persiapan dan insya Allah kami sudah mempersiapkan itu dengan matang dan akan kami maksimalkan pada hari H nanti gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih ada pendengar kita di luar sana yang pengen daftar di Gapma 9 ini, gimana sih cara ngedaftarnya dan bisa dapat informasi lengkapnya di mana nih, Kak?
1: Oke, jadi kalau pendaftaran itu udah kita buka mulai hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus 2026. Nah, kalau untuk informasi lengkap seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, bisa didapatkan melalui media sosial resmi kami, Kak. Instagram Pramuka Man 1 Bandar Lampung, di situ kami tampilkan poster atau pamflet. Nanti di situ sudah tertera perlombaannya apa saja dan di situ terdapat QR code yang bisa di-scan oleh masing-masing pangkalan atau sekolah. Nanti info lebih lengkap atau lebih lanjutnya mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya bisa didapatkan melalui scan QR barcode tersebut.
0: Oke, nah ada nggak pesan nih untuk pendengar kita malam hari ini yang dulu mungkin pernah jadi anggota pramuka nih Kak?
1: Untuk kakak-kakak yang dulu pernah menjadi anggota pramuka, saya pribadi Irsyad mengucapkan terima kasih sudah pernah menjaga api tersebut. Semoga meskipun sekarang sudah tidak aktif, semangat, adat, dan nilai-nilai pramuka tetap ada di dalam diri kakak-kakak semuanya. Dan jika ada kesempatan, mari kita kembali bersama-sama menyalakan api tersebut untuk generasi muda sekarang gitu Kak.
0: Oke. Nah, sebelum kita akan akhiri obrolan kita, mungkin ada juga pesan nih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita malam hari ini Kak, silakan.
1: Pesan singkat dari saya, pramuka itu bukan sekedar seragam dan upacara. Ia adalah wadah pembentukan jiwa, karakter dan tradisi. Jangan biarkan semangat itu padam di dalam diri kita semua. Teruslah belajar, berlatih, dan berkarya. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara karakter dan luhur secara budi pekerti. Sekali pramuka, tetaplah pramuka. Gitu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Kak Irsyad ya, ini sudah berbagi, sudah share informasi juga malam hari ini. Sehat selalu buat Kak Irsyad, semangat, sukses pokoknya pastinya. Salam buat teman-teman pramuka yang ada di sana ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.
0: Iya, terima kasih buat KM Irsyad Farid Dwirian Sukmani yang merupakan pemangku adat Ambalan Pramuka Man 1 Bandar Lampung. Kita tadi udah ngobrol ya pendengar tentang menjaga api pramuka untuk generasi masa depan. Ya, tentunya pendengar, menjaga semangat kepramukaan ini berarti juga menjaga nilai-nilai positif yang bisa membentuk generasi muda menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Kak Irsyad ya bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda anggota Pramuka atau mungkin adik-adik yang ingin bergabung ke dalam kepramukaan ya. Tetap semangat aja untuk semuanya. Dan masih bersama Pro 1 akan masih terus menemani Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
6: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
6: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
6: Oke deh kalau gitu.
7: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini mungkin masih lembur, belum bisa pulang ke rumah, tetap semangat aja ya untuk menjalankan pekerjaan Anda. Mudah-mudahan selesai secepatnya supaya bisa cepat-cepat pulang, kumpul lagi bersama keluarga. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, baru akan pulang ke rumah, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Walaupun udah kangen gitu kan ya dengan keluarga di rumah, pengen cepet-cepet kumpul, pengen cepet-cepet istirahat, mungkin lelah seharian ini bekerja, beraktivitas nih. Tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda. Dan malam hari ini kami kembali hadir untuk Anda, menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan Anda juga bisa gabung bersama kami ya untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu yang mungkin membuat Anda rindu dengan kenangan-kenangan dulu gitu kan ya, kenangan-kenangan yang mungkin tersisa gitu kan ya, ada dalam satu lagu. Nah, untuk Anda yang pengen dengerin lagu-lagu kenangan Anda, silahkan Anda bisa gabung bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andin akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Aku ya pendengar menunggu orang yang kita cintai datang untuk menemui kita. Sementara waktunya kerasa sangat terbatas nih. Jadi bukan sekedar aku kangen kamu ya, tapi ada rasa cemas, rasa takut, kehilangan, dan juga harapan pertemuan itu betul-betul bisa terjadi ya pendengar. Yang ngebuat lagu ini relate ya adalah situasinya ini sangat manusiawi ya. Mungkin Anda pernah nih ngerasain menunggu seseorang yang sebenarnya Anda tahu mungkin seseorang ini gak bakalan datang gitu kan ya, tapi Anda tetap berharap kalau dia bakal datang dan menemui Anda. Ya pastinya ini adalah perasaan ya yang bisa ditangkap dari lagunya Audi ya pendengar. Dan dalam kehidupan nyata juga mungkin Anda juga pernah ngerasain ya, ada seseorang yang tiba-tiba ngejauh ya, sebelumnya dekat, tiba-tiba ngejauh tanpa ada penjelasan. Ada juga pasangan yang sulit untuk dihubungin, ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales gitu kan. Ada juga hubungan yang tadinya dekat gitu kan ya, hangat, tiba-tiba dalam waktu tertentu ini hubungannya jadi hambar, jadi dingin gitu kan ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang ngerasain gitu kan ya, sedang menunggu kepastian nih, tetap semangat aja ya. Tapi kalau misalkan sudah ngerasa sakit gitu kan ya, ya udahlah ya, move on aja. Karena yakinlah orang yang terbaik masih menunggu Anda di depan sana, yang mungkin orang ini gak pernah Anda duga-duga ya. Masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda ya pendengar. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Adina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda malam hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami juga akan hadirkan informasi ini untuk Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026, pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @rribandarlampung. Ya, selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung malam hari ini melalui WhatsApp ya. Katanya selamat malam buat kakaknya yang lagi tugas. Kak pengen dengerin lagunya Rio Febrian yang tiada kata berpisah katanya nih ya. Oke deh, terima kasih buat kamu ya yang udah ikut bergabung dan tentunya tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan Anda masih bisa ikut bergabung bersama kami, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Nah, kita akan langsung aja kalau gitu puterin lagu yang sudah di request nih dari miliknya Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah. Selamat mendengarkan untuk Anda dan tetap bersama Pro 1.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda. Pukul 21 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 1, masih menemani Anda malam hari ini, pendengar. Gimana nih malam hari ini? Sudah menikmati waktu istirahat malam Anda kah di rumah nih mungkin? Atau saat ini masih di luar nih, masih nongkrong ya? Ya, apapun kegiatan Anda malam hari ini, selamat menikmati waktu istirahat pastinya, pendengar. Dan tentunya dalam acara Ruang Rindu, kami akan kembali mengundang Anda untuk ikut bergabung malam hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Andina akan menemani Anda hingga pukul 23 dalam acara Ruang Rindu, pendengar. Dan selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung kembali melalui WhatsApp ya. Katanya Kak pengen dengerin lagunya Steven Pasaribu, lagu lama katanya, yang mana aja terserah. Pesah banget ya. Oke deh, nanti kita cari ya. Ini kebetulan ada juga di playlist kita malam hari ini, nanti kita puterin. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahkan gelombang radionya. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Ya, Mirella mendengar dengan Tak Akan Terganti ya. Lagu ini tentunya mungkin Anda ada yang ingat nih, kapan sih dirilis? Ya, lagu ini dirilis di tahun 2007 pendengar. Jadi udah kebayang ya, 19 tahun yang lalu. Tapi tentunya masih enak ya untuk kita dengarkan di malam hari ini pendengar. Dan lagu dari miliknya dia Mirella Tak Akan Terganti ini juga merupakan karya dari musisi kondang besar Indonesia yaitu Yovie Widianto pendengar, yang dulu Yovie Widianto ya menciptakan lagu ini saat dia masih dalam grup Kahitna nih. Nah, mungkin masih tahu juga dong kita dengan grup Kahitna ini, yang memang Kahitna ini sangat populer sekali di zamannya ya. Dan lagu Tak Akan Terganti ini juga selain dinyanyikan oleh Dia Mirella, juga pernah ya dinyanyikan oleh Marcel Siahaan pendengar. Dan justru pada saat versi Marcel Siahaan, justru ini jadi versi yang paling luas dikenal oleh masyarakat. Yang bingung gitu ya, kenapa sih gitu kan, kenapa perbedaannya apa sih padahal lirik lagunya sama gitu kan ya. Ya kalau kita dengar lagu Tak Akan Terganti yang dinyanyikan oleh Dia Mirella ini, mungkin lagunya terasa lebih sedih, lebih dalam ya, dibandingin pada saat Marcel Siahaan yang menyanyikan cerita kehidupan yang paling relate nih dengan lagu Tak Akan Terganti. Apalagi untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta mungkin. Oke deh, untuk Anda pendengar malam hari ini, kami masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kami kembali undang Anda malam hari ini ya, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Oke, nggak nyebutin nama nih malam hari ini. Dari Singgih nih. Katanya Singgih pengen dengerin lagunya Kangen Band, Yakinlah Aku Menjemputmu. Oke deh, siap, nanti kita puterin ya lagu dari Kangen Band yang Yakinlah Aku Menjemputmu. Terima kasih buat Singgih yang udah ikut bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Tentunya Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Ya, mendengar Kau Cantik hari ini dari miliknya Lobo ya. Ini cerita dari lagu ini cukup sederhana ya, menceritakan tentang seseorang yang ketemu lagi nih dengan perempuan yang dulu pernah disukai atau dicintai ya, setelah sekian lama melihatnya. Nah, setelah sekian lama tidak melihat ya pendengar ya, dan ketika bertemu dia terkejut nih, karena ternyata nih perempuan ini gitu kan ya, cinta masa lalunya ini terlihat semakin cantik gitu kan ya. Dan yang menarik adalah ada nuansa cinta lama yang tiba-tiba muncul kembali pendengar. Dan awalnya dia sudah tidak terlalu memikirkan orang tersebut, kadang ingat, kadang enggak gitu kan ya. Tapi ketika kembali ketemu nih dengan cinta lamanya, lalu mereka saling menatap, nah ternyata perasaan lama itu muncul lagi pendengar. Ya, jadi bukan lagu tentang hubungan yang sedang berjalan ya, melainkan lebih seperti ternyata setelah sekian lama aku masih bisa nih ngerasa sesuatu ketika melihat si dia gitu kan ya. Nah, mungkin Anda juga pernah nih ngerasain apa yang dirasakan oleh Lobo ya pendengar ya. Kalau misalkan masih sama-sama single sih gak apa-apa ya, tapi kalau misalkan sudah sama-sama punya pasangan, mudah-mudahan gak ngerasain hal-hal yang sama ya. Karena harus setia dong tentunya dengan pasangan Anda nih pendengar. Dan malam hari ini kami akan masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami kembali undang Anda nih yang ingin ikut bergabung, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Adina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nih. Anda bisa langsung telepon kami tentunya

masih menemani Anda malam hari ini pendengar. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu nih. Kali ini satu lagu dari miliknya Cross Bottom ya, dengan 9 tahun. Lagu yang sudah lama banget nih, sudah ya lebih kurang 22 tahun lalu ya lagu ini dirilis pendengar. Dan tentunya ini Cross Bottom nih sempat populer ya dengan lagunya ini ya, yang bercerita tentang hubungan yang udah dijalani selama 9 tahun, tapi ternyata akhirnya berakhir nih karena pasangannya berpaling pada orang lain. Untuk Anda yang punya pengalaman yang sama, kita langsung aja deh dengerin lagunya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Mari-mari, rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

Hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebihnya 48 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Nina harus sudahi dulu ya kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, pendengar. Tapi jangan kemana-mana nih, karena kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Lampung Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tagamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda ya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di malam hari ini. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu tentunya menemani Anda dalam menikmati istirahat malam di hari ini. Mendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di 90,9 FM.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saat berbelanja di minimarket, supermarket, atau mungkin di warung terdekat tempat Anda tinggal ya, Anda mungkin pernah nih ngerasain bingung mau pilih minuman apa untuk si kecil. Nah karena sekarang pilihannya banyak banget ya, ada air mineral, air demineral, lalu juga kemasan botol, gelas, sampai juga galon. Lalu yang jadi pertanyaan, mana sih yang paling aman untuk anak-anak atau untuk si kecil di rumah? Nah, menurut dokter spesialis anak, pendengar, yang paling penting sebenarnya bukan sekedar mereknya, tetapi memastikan bahwa air minum ini aman, berkualitas, dan kemasannya masih dalam kondisi baik. Kalau membeli air minum dalam kemasan, Anda bisa coba untuk membiasakan melakukan cek 3 hal. Yang pertama, lihat dulu segelnya. Pastikan segelnya masih utuh. Lalu yang kedua, periksa kemasannya. Jangan pilih botol atau gelas yang penyok, bocor, atau sudah berubah bentuk. Dan yang ketiga, Anda harus cek dulu tanggal kadaluarsanya. Langkah sederhana ini tentunya bisa membantu ya untuk memastikan air yang diminum si kecil tetap aman. Selain itu, jangan lupa ya untuk memperhatikan cara penyimpanannya. Sebaiknya Anda hindari membeli air minum yang disimpan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung dan di tempat yang sangat panas. Kondisi penyimpanan juga ikut mempengaruhi kualitas produk, pendengar. Yang menarik, dokter juga mengingatkan nih bahwa air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan anak. Terutama dibandingkan minuman yang tinggi gula atau mengandung perasa tambahan. Tubuh anak jauh lebih membutuhkan hidrasi yang cukup agar tetap aktif dan sehat setiap hari. Jadi mulai sekarang pendengar, saat memilih air minum untuk si buah hati, jangan hanya tergoda dari desain kemasan atau promosinya saja. Anda bisa luangkan beberapa detik nih untuk mengecek kondisi kemasan, segel, tanggal kadaluarsanya. Karena keputusan kecil saat berbelanja ini akan bisa menjadi langkah besar dalam menjaga kesehatan anak. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Tetap bijak tentunya untuk memilih, karena kesehatan si kecil selalu dimulai dari hal-hal yang sederhana.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, tahukah Anda, masih banyak orang yang mengira bahwa Alzheimer dan demensia ini adalah penyakit yang sama. Padahal keduanya berbeda, pendengar. Kalau mendengar seseorang sering lupa nama, lupa jalan pulang, dan juga sulit untuk mengenali orang terdekat, yang langsung terlintas di pikiran Anda, apa nih kira-kira? Apakah Alzheimer atau mungkin demensia? Nah, ternyata pendengar, secara medis, demensia ini adalah istilah umum untuk kumpulan gejala yang menyebabkan penurunan kemampuan mengingat, berpikir, berkomunikasi, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara Alzheimer ini adalah salah satu penyakit yang menjadi penyebab dari demensia. Bahkan ini adalah penyebab yang paling sering ditemukan. Jadi sederhananya, semua Alzheimer ini termasuk demensia. Tetapi tidak semua demensia adalah Alzheimer, pendengar. Demensia sendiri bisa dipicu oleh berbagai kondisi, misalnya gangguan aliran darah ke otak atau jenis penyakit otak lainnya. Karena itu, ketika seseorang mengalami penurunan daya ingat, belum tentu penyebabnya adalah Alzheimer. Yang juga penting untuk kita pahami, lupa sesekali karena sibuk atau bertambah usia belum tentu merupakan tanda dari demensia. Namun, jika lupa sudah sangat sering sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kesulitan mengenali keluarga, bingung untuk menentukan waktu atau tempat, bahkan juga mengalami perubahan perilaku yang cukup drastis, maka sebaiknya jangan dianggap sebagai hal yang wajar. Kondisi seperti ini perlu diperiksakan ke dokter, pendengar, agar penyebabnya bisa diketahui lebih dini. Jadi mulai dari hari ini kita luruskan ya, bahwa demensia ini adalah kondisi atau sindrom, sedangkan Alzheimer adalah salah satu penyakit penyebabnya. Nah, kalau misalkan di rumah Anda nih ada orang tua atau anggota keluarga yang mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan daya ingat, jangan buru-buru menyimpulkan. Yang terpenting adalah memberikan perhatian, dukungan, dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Karena semakin cepat dikenali, semakin besar peluang untuk membantu menjaga kualitas hidup penderitanya.

0: beginian ribet gak sih?
1: Ya ribet sih, tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM pendengar. Ya, ternyata sudah malam ya, sudah pukul 23 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda pendengar dari Antasari ataupun dari Simpang Moro Antasari. Ini kendaraan yang melintas masih lumayan ramai ya pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda. Lalu kita menuju ke stasiun Tanjung Karang nih, untuk stasiun Tanjung Karang nih ya, kendaraan yang melintas masih lumayan banyak ya, dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, terutama membawa kendaraan roda 2 juga jangan terlalu ngebut ya, pelan-pelan aja, walaupun dirasa mungkin gak seramai pada saat pagi atau siang hari ya. Dan begitu pula di Simpang Itera nih, banyak yang kayaknya mampir belanja beli makanan ya, di pinggir jalan ya. Oke deh, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini khususnya ya sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini, dan kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar Pro 1, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 15 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Kesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Octavia bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan kita, tentu kita akan mulai terlebih dahulu dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofian Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi. Kami hadirkan sebuah kajian Islami dan juga tentunya berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini yang akan mengangkat tema terkait makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Bicara terkait dengan kemerdekaan, tentu bulan Agustus memiliki tempat tersendiri di hati kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita bersyukur atas nikmat kebebasan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Tapi tahukah Anda pendengar bahwa dalam Islam kemerdekaan juga memiliki makna yang lebih dalam. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan, tapi juga terbebas dari belenggu hawa nafsu, keserakahan dan penghambaan kepada selain Allah. Lalu seperti apa sebenarnya kemerdekaan yang hakiki menurut Islam dan bagaimana pula kita sebagai seorang Muslim mengisi kemerdekaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, khair.
0: Alhamdulillah. Tentunya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya sebelum kita buka diskusi bersama dengan para pendengar juga, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad faqala allah ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan acara di radio kesayangan kita ini. Yang tiada lain adalah bagaimana kita untuk semakin dekat kepada Allah, mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung, tema kita pagi hari ini adalah terkait dengan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang hakiki bagi seorang muslim. Alhamdulillah kita berada di suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Yang insya Allah 2 atau 3 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan itu sendiri. Tapi tahukah para pendengar RRI Bandar Lampung bagaimana hakikat kemerdekaan yang hakiki bagi seorang muslim? Di dalam sebuah buku Quriyatul Insan fi Dilli Ubudiyatihi Ilahi, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa kemerdekaan hakiki dalam Islam setidaknya itu ada 2 makna atau ada 2 pengertian. Yang pertama adalah kemerdekaan fisik, yaitu ketika seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan tindakan tanpa adanya paksaan maupun penindasan dari pihak lain. Jadi Syekh Muhammad Said dan batasan terkait dengan kemerdekaan. Jadi yang pertama itu adalah kemerdekaan fisik. Ya barangkali alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini sudah merdeka 81 tahun yang lalu ya, insyaallah. Tepatnya 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Ya. Bebas ya kita untuk menentukan sikap ya, tidak ada penindasan, tidak lagi ada tidak ada lagi paksaan dari pihak lain. Ya, tentunya dari penjajah dalam hal ini. Alhamdulillah sekali lagi kita mengucapkan kita bisa bebas ya untuk melakukan ya sesuatu di bangsa dan tanah air kita ini termasuk membangun. Nah, kemudian yang kedua menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buthi ya yakni kemerdekaan non fisik. Apa kemerdekaan non fisik? Ya ini kemampuan manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri serta menyelaraskan keputusan akal dengan keinginan jiwa sehingga muncullah keputusan yang tidak didasari hawa nafsu. Ya tadi sudah disinggung oleh pengantar kita tadi ya. Jadi tidak didasari hawa nafsu ya. Tentu ya anak nafsu ini terkait ya amarah ya kemudian bisa menggerakkan ya emosi kita ya, serta bisa mengendalikan ego kita terhadap orang lain. Nah ini ya jadi ini terkait dengan tentunya spiritual kita ya. Jadi kalau kita ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu kita, ya, nah ini secara pandangan Islam itu belum merdeka kita. Maka para pendengar RRI Bandar Rampungullah, ya, ada tiga hal yang terkait dengan kemerdekaan non fisik ini yang semestinya dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Yang pertama, ya, ini kemerdekaan berlepas diri dari apa kesyirikan, kesyirikan. Ya, ini tentu terkait ketuhanan kita, ya. Terkait dengan tauhid kita. Dan ini para pendengar RRI Bandar Lampung, ya, kalau kita membaca sejarah, ya, membaca Al-Quran, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu kan terkait bagaimana Nabi Ibrahim itu karena beliau hidup di masa Raja Namrud ya, yang ketika itu memang mereka dalam menuhankan apa yang dia yakini itu ya, diwujudkan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan inilah Nabi Ibrahim kemudian merasa dalam dirinya sesuai dengan hatinya. Kemudian Nabi Ibrahim berontak sampai beliau masuk dalam persembahan yang dilakukan oleh Raja Namrud ketika itu dan para pengikutnya yang kemudian kalau kita baca dalam kisahnya itu Nabi Ibrahim menghancurkan acara yang dianggap itu bertentangan dengan hatinya ya pada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian terkait dengan kemerdekaan berlepas diri dari kesulitan ini, ya semestinya bagi kita orang-orang Muslim pun kita mengikuti jejak bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hal ini kebebasan untuk menuhankan Allah yang satu. Allah yang satu. Ya qul huwallahu ahad. Maka bagi kita dalam wujud perilaku kita ya semestinya kita bersandar kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kaitannya asma wa sifat 99 nama Allah ya Allah itu maha segala Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kita semuanya, Allah yang memberikan hidup dan sebagainya. Maka bagi kita, segala sesuatu itu kita landaskan atas keinginan Allah, atas syariat Allah. Contoh ketika kita terkait dengan rezeki, ya, bagaimana Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, maka bagi kita adalah bagaimana minta sesuatu rezeki itu hanya kepada Allah SWT. Nah, ini kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah. Ini kaitannya dengan ketergantungan kita kepada Allah, ya, sebagai Tuhan satu-satunya yang kita tempat berlindung, tempat meminta dan sebagainya. Nah, ini kemerdekaan hakiki, ya, ini kemerdekaan melepas diri dari kesyirikan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Ya, di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ya, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Ya, nah itu seperti itu, ya. Jadi ketika kita sudah menghamba kepada Allah, bebas tidak ada tekanan, ya, bagaimana kita menjalankan sesuai dengan syariat, ya. Ini bagian dari bagaimana kemerdekaan berlepas diri dari kesulitan. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI Bandar Lampung, Allah, merdeka dari hawa nafsu. Masya Allah. Nah, ini hawa nafsu ini. Tidak merdeka dengan hawa nafsu. Hidupnya diatur oleh hawa nafsunya. Ya, sekali lagi, hidupnya diatur oleh hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan, hawa nafsu ini dia turuti. Mohon maaf, keterkaitan dengan sekali lagi keinginan dengan kebendaan. Ya. Kalau orang yang menuhankan hawa nafsunya, dia pasti akan ya, melakukan cara-cara yang tidak baik. Tidak baik. Sudah ada satu, pingin dua. Sudah punya rumah satu, pingin rumah dua. Nah, ini pingin kekayaan satu, kekayaan yang dua. Emas yang satu, emas yang dua. Ini adalah hawa nafsu. Ketika kita turuti apa keinginan itu, kemudian kita melanggar aturan, nah, tentu kita akan celaka. Para pendengar RRI Bandar Lampung, ya, ketika seorang menuruti hawa nafsu ini, banyak orang yang terjebak, banyak orang yang kemudian dia lepas kontrol dan akhirnya dia terjerumus ke dalam kesengsaraan itu sendiri. Mohon maaf, ada orang yang kemudian menghalalkan cara karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengambil hak orang lain, dia mengambil hak negara. Ya, ini kenapa? Menuruti hawa nafsunya. Padahal dalam ukuran kita, mohon maaf kaitannya dengan makan semuanya. Sebenarnya makan itu tak kemudian kita harus berlebih-lebihan. Ya. Cukup untuk mengenyangkan perut, sudah cukup. Tapi kalau orang yang menuruti hawa nafsunya, terkadang dia berlebih-lebihan. Dia ingin semuanya dia kuasai,

orang menuruti hawa nafsu seksualitasnya, maka terkadang orang terjerumus. Dia tidak lagi melihat ini halal, ini haram. Ini ketika seseorang menuruti hawa nafsunya. Artinya mengenai pada Allah, ketika kemerdekaan dari hawa nafsu belum terbebaskan secara hakiki, itu artinya belum merdeka ya, dalam kaitannya non-fisik atau kemampuan manusia untuk mengendalikan dirinya. Kemudian yang terakhir para pendengar RRI Bandung, Bandar Lampung, pula merdeka dari fitnah dunia. Nah, kita tahu bahwa dunia ini ya, disebut dalam Al-Quran banyak sekali ya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatu dunya illa qabil, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang para pendengar RRI Bandar Lampung, begitu hausnya fitnah dunia ini, kadang-kadang sekali lagi ya, dia juga menuruti ya, akan fitnah dunia. Fitnah dunia ini para pendengar RRI Bandar Lampung, bisa harta, bisa anak, bisa istri ya, ini juga termasuk dalam kaitannya fitnah. Ya, ketika kita punya harta ya, kemudian kita tidak bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, harta didapatkan dari mana, kemudian dibelanjakan kemana, ini juga bisa menjadi fitnah. Kemudian juga anak ya, anak juga bisa menjadi fitnah ya, ketika anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak ajarkan dengan yang baik ya, bahkan jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam sesuatu yang kurang baik ya, mengikuti tren-tren yang kadang-kadang menjerumuskan anak-anak kita ya, apalagi sekarang pernah dikatakan ya Gen Z sekarang ini. Nah, kalau anak-anak kita tidak kita ajarkan dengan baik, kita tidak tuntun dengan agama, bisa saja menjadi fitnah ya. Anak-anak kita menjadi fitnah yang bisa menyengsarakan, mencelakakan dirinya anak kita, dan bisa juga mencelakakan orang tuanya kita ini. Maka ya, ketika anak-anak kita ini kita tidak bisa arahkan dengan baik, bisa saja ini kita belum merdeka. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, ya, fitnah dunia ini bisa saja jabatan kita, kekuasaan kita ya. Ini manakala kekuasaan jabatan kita tidak tergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan amanah yang sudah diberikan, melanggar aturan yang ada, ini juga bisa menjadi fitnah bagi yang seharusnya kekuasaan itu bisa menghantarkan diri kita menjadi dekat kepada Allah ya. Tapi manakala kita masih terbelenggu dengan fitnah dunia ini, bisa saja kita akan menjadi orang yang celaka. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah yang saya hormati ya, mari kita semuanya di momen kemerdekaan ini, bagi kita alhamdulillah sekali lagi kita secara fisik merdeka bangsa Indonesia, tapi secara non fisik barangkali ya kita belum merdeka, karena tadi kita tidak belum bisa melepaskan ya, ini bagaimana dari kesyirikan, bisa melepaskan diri dari hawa nafsu, melepaskan diri dari fitnah dunia itu sendiri, maka bisa dikatakan kita belum merdeka, manakala kita tadi ya, kita masih diatur dengan hawa nafsu kita, kita masih diatur oleh fitnah dunia ini, dan kita belum bisa mengatur kebebasan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kemerdekaan non fisik yang saya sampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan baik, merdeka betul kita insyaallah ya. Akan timbullah sebuah ya keharmonisan bagi diri kita. Ya, merdeka kita. Kemudian keharmonisan. Manakala kita semuanya bisa merdeka dari tiga hal. Mudah-mudahan para pendengar RRI di momen kemerdekaan ini kita menjadi orang-orang yang merdeka dan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa dan negara ini bisa terlepas dari hal-hal yang menjadikan bangsa ini mundur.

0: belakang lagi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk mukadimah pada kesempatan awal kali ini ya. Dan ternyata luar biasa Ustadz, kalau kita hanya tahu nih biasanya merdeka itu ya sudah gitu, saat kita sudah lepas dari penjajah gitu. Tetapi ternyata ada makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam, seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, secara fisik maupun non-fisik. Kemudian juga secara non-fisik itu berarti adalah melepaskan diri dari kesulitan, melepaskan diri dari kesyirikan, merdeka dari hawa nafsu, dan yang paling penting juga merdeka dari fitnah dunia. Masya Allah. Baik Ustadz, kita buka untuk diskusi pada hari ini. Kita mengajak serta para pendengar untuk bergabung bersama kami di sini lewat line telepon di 0721 269 7020, atau juga lewat WhatsAppnya di 0811 720 7909. Kali ini Ustadz sudah ada yang ikut bergabung di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Joni Wira di Menggala Kota.
1: Boleh diulangi namanya, Pak?
2: Dengan Joni Wira di Menggala Kota.
1: Oke, baik. Bapak Joni Wira di Menggala Kota. Kita sedang berdiskusi bersama dengan Ustadz tentunya terkait dengan memaknai kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Silakan pertanyaannya.
2: Ini Pak Ustadz, Mbak. Nanya, kalau kita sholat gitu, apa Mbak? Ini Pak Ustadz. Kalau kita kirim apa tuh al-fatihah juga, apakah bisa sekaligus untuk dua orang tua kita, ya, baik yang juga perempuan, baik yang laki-laki gitu Pak Ustadz? Semuanya itu aja Mbak ya, mohon penjelasannya Mbak ya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Joni Wira di Menggala Kota. Baik Ustadz, bagaimana tanggapannya atas pertanyaan tersebut? Silahkan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Bapak Joni Wira di Menggala Kota terkait bagaimana mengirim doa, ya, mengirim Al-Fatihah tadi, kalau nggak salah, sama pertanyaan kayak gitu, ya, untuk orang tua kita. Ya. Para pendengar RI Bandar Allah, ya, itu sesuatu yang baik. Walaupun kadang-kadang itu menjadi perdebatan, ya, apakah nyampe atau tidak. Yang jelas bagi kita, ya, surah Al-Fatihah itu mengandung kandungan yang luar biasa. Ya. Baik bagi kita, maupun bagi orang-orang yang sudah meninggal ketika kita menyampaikan. Ya, menyampaikan atau berdoa dengan kemudian kita mengirim Al-Fatihah itu. Jadi, secara hukum boleh-boleh saja. Ya, boleh saja. Disampaikan kepada orang yang masih hidup atau disampaikan juga kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, walaupun masih juga ada yang barangkali perdebatan seperti itu, tapi bagi kami itu meyakini bahwa Al-Fatihah itu, ya, ketika kita bacakan untuk orang tua kita, apalagi kita sebagai anak, ya, anak-anak, kemudian kita mengirim doa Rabbi wali wali daya wa amin kama robbayana shighar, kemudian kita dibarokkan oleh Al-Fatihah bila si siapa, kita sebutkan orang tua kita, ya, siapa bin siapa, siapa binti siapa, kemudian kita sampaikan, dan insya Allah Allah akan menyampaikan apa yang menjadi doa kita itu semua. Ya. Jadi para pendengar, ya, dan di Menggala Kota tadi, ya tidak ada perdebatan, ya, tidak ada perdebatan bagaimana kita mengirim Fatihah bagi orang kesayangan kita, terutama orang tua. Sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua, ya, orang yang sudah meninggal, ya, orang tua kita yang sudah meninggal, selain kita bagaimana apa memberi apa membacakan doa mengirim Al-Fatihah, bisa saja kita kemudian juga berbuat baik kepada para sahabat, teman-teman dari orang tua kita itu sendiri. Itu bagian juga kita birrul walidain atau berbuat baik, ya, mengunjungi kerabat-kerabatnya, teman-temannya, dan juga tadi kita membaca doa mengirim Al-Fatihah bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah Allah akan mengijabah atau mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal lebih dahulu, dengan kita berdoa, kita bacakan Al-Fatihah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan apa ketenangan, Allah berikan, yakni surganya atau taman-taman surganya di alam barzakh sana, ya, yang hari ini orang-orang yang sudah mendahului kita berada di alam barzakh. Terima kasih. Jadi itu insyaallah.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Dan selanjutnya Ustadz, kita juga sudah ada pertanyaan dari line WhatsApp-nya. Ini ada Rio di Sukarame Ustadz. Mau bertanya, Ustadz bagaimana seharusnya kita seorang Muslim mengisi kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah? Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Ya baik, boleh. Kita ini kan tasyakur ya. Jadi wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ini kan maklumat Allah kepada kita semua ya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah akan yakni berikan kenikmatan itu terus kepada kita. Tapi manakala kufur, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Nah, terkait dengan bagaimana kita tasyakur kemerdekaan, tentu tasyakur ini tentu tasyakur yang baik-baik ya. Selain kita bagaimana mengenang kembali kemerdekaan itu dengan upacara bendera, kemudian kita iringi tasyakur itu barangkali kemudian berbagi ya. Boleh. Jadi di momen Ramadan ini kita kemerdekaan ini boleh kita berbagi atas kemerdekaan. Bangsa ini sudah merdeka, bangsa ini sudah mampu, bangsa ini sudah kaya seumpamanya. Berbagi, negara boleh juga berbagi kan gitu. Nah, yang enggak boleh itu bagaimana tasyakur atau bersyukur kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Perbuatan yang tidak melanggar syariat, ya, yang tidak ada judi di dalamnya, kemudian tidak menghilangkan adab-adab yang diajarkan. Mohon maaf ini saya agak menyinggung dikit semuanya, mohon maaf ini ya. Ada lomba ya, lomba semuanya, lomba bapak-bapak pakai baju ibu-ibu. Nah sebenarnya itu kurang mendidik ya. Atau kadang-kadang pakai baju kemudian mohon maaf dikasih ini apa, pelutnya dikasih bola, seakan-akan lagi hamil. Padahal itu bapak-bapak. Nah ini sebenarnya kan gak bagus, gak boleh. Mohon maaf ini ya, gak boleh secara syariat, tidak boleh ya. Laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ya kadang-kadang mohon maaf lomba ini ibu-ibu kemudian harus main bola. Nah, ini kan sebenarnya ya main bola cocoknya untuk orang laki-laki. Nah, kalau perempuan ya yang kalau semuanya lomba memasak atau lomba menghias, lomba kreasi yang lain kan lomba. Jadi intinya dalam tasyakur kemerdekaan ini boleh. Kemudian dalam tasyakur itu yang jelas jangan sampai melanggar syariat. Seumpamanya mohon maaf lagi kalau toh mohon maaf lomba makan kerupuk ya. Kita ajarkan anak-anak ya makan kerupuknya ya. Ya dengan cara alangkah baiknya sambil duduk ya kan gitu. Kemudian jangan sampai kemudian lomba itu menjadikan kita menjadi tertekan ya. Semuanya apa mohon maaf ya. Ya panjat pinang itu bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau diambil dari pelajaran, ketika orang diinjak-injak di bawah itu kan kurang bagus juga. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi boleh, tapi disesuaikan. Jangan sampai melanggar syariat, melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum positif ya negara maupun secara syariat karena kita orang beragama. Jadi barangkali itu. Ya.
1: Baik, terima kasih. Ustaz. Terima kasih juga. Tentunya ini menjadi sebuah inspirasi juga. Sebenarnya banyak sekali bentuk lomba-lomba lain juga yang sebenarnya juga tidak menimbulkan perdebatan begitu ya Ustadz ya. Intinya adalah kita memaknai bagaimana kita berjuang dan juga kebersamaannya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga di line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
4: Iya.
1: Iya, silakan pertanyaannya Mas Apin kepada Ustadz ini Marjas ini terkait dengan memaknai kemerdekaan yang hakiki dalam Islam.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Apin.
4: Ini Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
1: Amin.
4: Indonesia kan merdeka sudah 81 tahun, Pak Ustadz. Katanya kita negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan NKRI dan undang-undang. Dan juga kita menjaga persatuan. Cuman sekarang ini berbeda lagi, Pak Ustadz, memanai kemerdekaan secara hakiki. Banyak orang yang belum paham, termasuk saya. Contoh, orang yang ngomong Pak Ustadz ya. Misal hukum kan negara kita berdasarkan hukum Pak Ustadz, harus adil. Terus di mana keadilan kita Pak Ustadz? Kalau emang memani kemerdekaan hakiki itu Pak Ustadz. Kita rakyat kecil, karena kita kan berdaulatan dengan rakyat Pak Ustadz. Mohon penjelasan, rakyat kecil itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kita rakyat kecil kan ibaratnya ikut, cuman kalau yang salah ya masa ikut yang salah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian, sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Sekali udara, tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro terkait dengan keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini tentunya. Silahkan untuk tanggapannya Ustadz.
3: Ya, bagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, merdeka ini kan tujuannya untuk apa, mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, sejahtera ini tentu terkait dengan keadilan, dan keadilan dalam kehidupan ini alangkah banyaknya ya. Yang pertama, keadilan dalam hukum ya. Semestinya memang keadilan dalam hukum itu, hukum itu tidak kemudian untuk orang-orang tertentu. Siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang melanggar undang-undang, ya harus kena hukum. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dalam istilah itu, hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Maka istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini artinya bahwa keadilan hukum, kemerdekaan hukum ini belum tertegak. Ada orang, mohon maaf ya, namanya masyarakat kecil, perlu apa makan kurang, kemudian dia mengambil opini orang, mengambil apa, kemudian dihukum. Sementara ada yang di atas kemudian melakukan pelanggaran, mengambil hak yang lebih besar tapi dihukum enggak sesuai. Nah, ini juga belum keadilan secara merata. Padahal ya keadilan, kemakmuran itu bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya siapa saja yang menjadi warga negara ini, baik dia yang punya kedudukan, jabatan, maupun rakyat biasa, ini harusnya setara dalam hukum itu sendiri. Ya, kalau sama-sama maling, ya semuanya harus dihukum. Ya, kalau yang ngambil haknya, malingnya banyak, ya hukumnya besar. Kalau malingnya kecil, ya ambilnya kecil, ya hukumnya kecil. Nah, itu setara dalam hukum. Kemudian setara dalam ekonomi. Nah, ini termasuk kemakmuran, keadilan dalam ekonomi ini juga harus merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ya memang kemerdekaan dalam ekonomi ini hanya untuk orang-orang tertentu. Masyarakat kita di bawah masih banyak sekali semuanya orang-orang yang secara ekonomi masih susah, makan masih susah, harus masih meminta-minta ya. Ya, mohon maaf, kami ini kan ada di lembaga ya, lembaga yang ya kita juga menyantuni atau memberikan sosial ya, sosial keagamaan. Ini kadang-kadang memang masyarakat di bawah ini masya Allah masih susah. Sementara ada orang-orang yang memang punya kedudukan, kemudian apa secara ekonomi lebih mapan, lebih makmur. Nah, ini juga harus diperhatikan. Maka ya, insya Allah sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden, kaitannya dengan mohon maaf ya apa koperasi merah putih. Kandidat di bawah ini yang kadang-kadang ya itu melanggar mungkin aturan-aturan yang ada. Sebenarnya niat dari pemerintah itu subhanallah alangkah bagusnya, tinggal bagaimana menerapkan dalam sisi di bawah ya, di masyarakat itu sendiri. Kemudian keadilan yang lain, keadilan hukum, keadilan ekonomi, kemudian keadilan dalam mendapatkan pelayanan ya, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesempatan untuk bekerja, itu semua adalah bagian dari kemerdekaan. Jangan sampai mencari kerjaan bagi orang-orang tertentu susah, bagi orang-orang tertentu mudah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi makna dari kemakmuran, makna dari kemerdekaan yang bangsa kita ini sebenarnya luas sekali ya, untuk kemudian diterjemahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Termasuk ya, kemerdekaan dalam menjalankan agama. Nah, itu juga bagian dari kemerdekaan. Ya. Jadi barangkali itu Pak ini ya Pak Apin ya di Candipuro sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita ya apa ketidakadilan atau ketimpangan berbagai bidang tadi bisa diselesaikan oleh pemerintah kita. Amin. Semuanya insya Allah.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih untuk penjabarannya ya. Ternyata memang memaknai kemerdekaan, apalagi secara luas tadi berdasarkan kemerataan, keadilan, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu ya Ustadz ya. Ada dalam sila, dalam Pancasila kita juga. Masya Allah, jikalau kita tentunya menerapkan juga nilai-nilai Pancasila itu pastinya kemerdekaan yang Ustadz sampaikan tadi yang juga dimaknai secara hakiki dalam Islam, secara fisik maupun non-fisik, insya Allah bisa tercapai seluruhnya ya Ustadz. Amin. Baik. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya kita juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai closing statement pada hari ini di Mutiara Pagi terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Silahkan Ustadz.
3: Baik, ya terima kasih. Ya, jadi kemerdekaan ya yang sudah kita capai ini ya. Kemudian barangkali program-program ingin mensejahterakan masyarakat, ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya. Manakala tidak ditopang dengan kemerdekaan yang saya maksud, kemerdekaan untuk menuhankan Allah yang satu. Karena Allah itu yang mengatur kita, yang melihat kita, perbuatan kita dilihat oleh Allah. Ya. Maka ketika kita tidak bertuhan kepada Allah, merdeka kepada Allah dengan benar, maka yang terjadi apa? Ya, bisa terjadi kesalahan-kesalahan ya dari penyelenggaraannya. Termasuk kemudian ketika kita itu masih terbelenggu dengan hawa nafsu kita. Ya, maka kayaknya kemerdekaan, kemakmuran untuk rakyat ini, ya kalau nafsu kita, penguasa kita nafsunya masih tidak bisa diatur. Ya, kayaknya susah untuk sampai kepada kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk ketika kita masih terbawa oleh fitnah dunia, kita terombang ambing dengan kepentingan dunia, tidak tahu lagi haram, maka yang terjadi bagaimana kemerdekaan itu yang kita inginkan bagi rakyat Indonesia ini kayaknya itu tercapai agak susah. Tapi insya Allah manakala tiga hal tadi yang saya sampaikan itu bisa dijalankan selaras dengan kita sebagai seorang iman, penyelenggara negara ini yang beriman kepada Allah dan yang saya sampaikan tadi, insya Allah kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan tercapai insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Lagi-lagi dirgahayu negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa jaya dan bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas untuk sharing hari ini terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Insya Allah ini menambah semangat nasionalisme kita dan juga tentunya semangat tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya kita terus menjadi pribadi yang merdeka tentunya. Terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini dan tentunya juga di pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Proses ini memang benar-benar proses yang akuntabel. Tidak ada benturan kepentingan antara panitia dengan calon tertentu.
2: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 15 Agustus 2026 dengan topik berita. Universitas Lampung mulai membuka tahapan pemilihan rektor periode 2027 hingga 2031. Proses yang dirancang terbuka untuk publik ini menjadi momentum bagi Civitas Akademika untuk mengawal lahirnya kepemimpinan baru yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi ke depan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Provinsi Lampung mendapatkan dana bagi hasil atau DBH yang digelontorkan pemerintah pusat. Rencananya DBH akan digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Kalau dana DBH ini digunakan dalam rangka pembangunan.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Provinsi Lampung termasuk daerah yang menerima penyaluran DBH dalam kebijakan dukungan fiskal pemerintah pusat. Namun menurut Marindo, tahun ini Provinsi Lampung tidak memperoleh tambahan dana alokasi umum atau DAU lantaran berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi. Dia memastikan DBH yang digelontorkan oleh pemerintah pusat rencananya akan digunakan untuk menunjang pembangunan di daerah, menyelesaikan kewajiban ke kabupaten kota dan badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS. Kendati begitu, Marindo belum menyebut angka pasti berapa besaran DBH yang diterima karena DBH memiliki sejumlah komponen yang membutuhkan penghitungan.
1: Alhamdulillah, pemerintah Provinsi Lampung menjadi bagian dari provinsi dan kabupaten kota yang mendapatkan alokasi dana bagi hasil yang disalurkan. Karenanya, pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang telah menyalurkan dana bagi hasil bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Insya Allah dana bagi hasil ini digunakan dalam rangka pembangunan di Provinsi Lampung. Nah, kaitan dengan alokasi anggaran yang disalurkan ke Provinsi Lampung itu yang dana bagi hasil. Kemudian kalau yang DAU, provinsi tidak mendapatkan karena memang alokasi untuk perhitungan dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri mungkin dirasa cukup untuk Provinsi Lampung.
2: Di sisi lain, Marindo memastikan ada 6 hingga 7 kabupaten kota di Lampung yang mendapat tambahan DAU dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan ASN, serta P3K. Marindo berharap dengan tambahan DBH dari pusat, ruang fiskal daerah semakin longgar. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan pagu DBH tahun 2026 di Lampung sebesar Rp268 miliar. Jumlah itu turun 64% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp739 miliar. DBH merupakan bagian dari transfer ke daerah atau TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan, belanja negara, dan kinerja tertentu. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Lampung mulai membuka tahapan pemilihan rektor periode 2027 hingga 2031. Proses yang dirancang terbuka untuk publik ini menjadi momentum bagi Civitas Akademika untuk mengawal lahirnya kepemimpinan baru yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi ke depan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Senat Universitas Lampung bersama Panitia Pemilihan Rektor telah memulai seluruh persiapan pemilihan rektor periode 2027 hingga 2031. Berbagai regulasi, jadwal, hingga sistem informasi telah disiapkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dan akuntabel. Pendaftaran bakal calon rektor dibuka untuk umum mulai 14 Agustus hingga 4 September 2026. Para bakal calon dapat mengakses seluruh persyaratan melalui laman resmi pemilihan rektor Universitas Lampung yang disiapkan sebagai pusat informasi bagi Civitas Akademika dan masyarakat. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Muhammad Akib menegaskan, seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas benturan kepentingan. Selain itu, seluruh anggota panitia diwajibkan menjaga netralitas serta menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan. Tahapan pemilihan juga mencakup seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, tes bebas narkoba, hingga penyampaian visi dan misi calon rektor di hadapan Senat Universitas Lampung. Seluruh proses tersebut dirancang untuk memastikan calon yang terpilih memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas yang kuat. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Lampung, Muhammad Akib, mengatakan, keterbukaan informasi menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan pemilihan rektor kali ini. Ia menegaskan seluruh tahapan dapat dipantau secara terbuka oleh Civitas Akademika maupun masyarakat.
4: Transparan, proses ini memang benar-benar proses yang akuntabel, tidak ada benturan kepentingan antara panitia dengan calon tertentu, dan kami juga sudah membuat sebuah mekanisme agar di antara calon itu benar-benar mereka memang bertanding secara fair, ya. Jadi jangan bertanding menjatuhkan lawan dengan hal-hal yang bersifat kampanye hitam. Di dalam tahapan ini nanti ada satu tahapan yang akan dilakukan penilaian integritasnya, ranahnya bukan kami, kementerian. Itu ada penelusuran rekam jejak oleh pihak kementerian.
3: Muhammad Akib menambahkan, seluruh perkembangan tahapan mulai dari pendaftaran hingga penetapan rektor terpilih akan diumumkan melalui laman resmi pemilihan rektor Universitas Lampung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilihan rektor yang sedang berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menggelar kegiatan ngopi kerukunan di kantor Kemenag Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bandar Lampung. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Erwin Tol mengatakan kegiatan ngopi kerukunan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyambut Kapolresta yang baru, Kombespol Herbin Sianipar, sekaligus mempererat komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
6: Kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan kita untuk menyambut 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kita juga menyambut Kapolres baru kita yang baru datang di Bandar Lampung sekitar satu minggu ini. Nah, dalam rangka mendekatkan, mengakrabkan, menjaga kerukunan dengan mengumpulkan semua majelis agama, begitu juga teman-teman dari media yang dikolaborasi oleh FKUB Kota Bandar Lampung bersama Kemenag Bandar Lampung, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah sinergi dalam kita meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung.
5: Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Sianipar mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Kemenag bersama FKUB Kota Bandar Lampung. Ia menilai Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki tingkat toleransi cukup tinggi dan mampu menghargai keberagaman masyarakatnya.
7: Tentu yang pertama, saya sebagai Kapolresta Bandar Lampung dan Kapolresta Bandar Lampung mengapresiasi kegiatan hari ini yang sudah diinisiasi oleh Kemenag, bahwa Kota Bandar Lampung ini adalah kota yang memiliki toleransi tinggi, ya, dan juga menghargai keberagaman.
5: Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga suasana harmonis di Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi menyukseskan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan Grebek Pasar. Kegiatan yang berlangsung di pasar pagi Baradato tersebut menjadi upaya mendekatkan pendataan kepada pelaku usaha sekaligus memperkuat basis data ekonomi daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi Sinergi mendukung Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan Gerbek Pasar. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Pagi Baradatu yang menjadi lokus sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan data ekonomi menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Data tersebut diperlukan untuk memetakan potensi ekonomi dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, kegiatan Gerbek Pasar menjadi upaya mendekatkan proses pendataan kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut juga mendorong pedagang memberikan informasi usaha secara benar dan lengkap kepada petugas. Dia mengajak seluruh pelaku usaha di Waikanan berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Setiap informasi yang disampaikan pelaku usaha dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
9: Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan melaksanakan kegiatan Gerbek Pasar dalam rangka mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026 di Pasar Pagi Baradatu yang merupakan lokus SP2KP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus mendorong partisipatif aktif pelaku usaha dalam penyediaan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, kami turun langsung ke area pasar untuk berinteraksi dengan para pedagang dan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman pentingnya Sensus Ekonomi tahun 2026 serta mendorong pelaku usaha untuk memberikan informasi usaha secara benar dan lengkap.
8: Masih menurut Riva Adi Chandra, pembangunan di Kabupaten Waikanan perlu mengedepankan kebijakan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar pemetaan potensi ekonomi, pengembangan perdagangan dan industri, serta pemberdayaan UMKM dan industri kecil menengah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan terus mengupayakan 3 UMKM naik tingkat melalui dukungan Pemprov Lampung dan Bank Indonesia. Berikut laporan Romadona.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
11: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
10: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
11: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan positif. Sempat terkendala akses jalan, progres pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, kini menemui titik terang berkat kepedulian warga setempat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
12: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat.
11: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan positif. Sempat terkendala akses jalan, progres pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, kini menemui titik terang berkat kepedulian warga setempat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat kendala teknis terkait ketersediaan badan jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Akses utama tersebut membutuhkan lahan tambahan sepanjang kurang lebih 15 meter. Dijelaskan Edi, sempat ada kendala jalan masuk sepanjang 15 meter, namun masalah tersebut telah dapat diatasi berkat kebaikan hati dan hibah dari dua orang warga kampung setempat. Edi menjelaskan, kedua warga tersebut secara sukarela menghibahkan tanah milik mereka untuk disulap menjadi badan jalan utama. Menariknya, pengerjaan infrastruktur jalan ini nantinya akan melibatkan sinergi dengan TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Pekerjaan jalannya akan dilaksanakan melalui program TMMD yang kebetulan pada tahun 2026 nanti akan difokuskan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu sasaran utama fisik pada TMMD tersebut adalah membangun badan jalan menuju sekolah rakyat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat ini menjadi angin segar bagi kelanjutan program pendidikan di wilayah tersebut.
12: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu sekitar kurang 15 meter karena harapan mudah-mudahan kita akan lakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain setelah dikerjakan oleh TMMD. Tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
11: Sebagai informasi, sekolah rakyat di Kabupaten Waikanan merupakan bagian dari program nasional sekolah berasrama gratis yang didedikasikan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kategori miskin ekstrim dan miskin desil 1 dan 2. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menanggung 100% seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, fasilitas asrama, makan, pakaian, buku, hingga jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, para siswa juga akan mendapatkan sistem pengasuhan dan pendampingan karakter secara penuh selama 24 jam. Dengan teratasinya kendala akses jalan ini, diharapkan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar sehingga anak-anak di Waikanan dapat segera merasakan manfaat dari fasilitas pendidikan inklusif tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: PSSI Provinsi Lampung menyambut positif kunjungan Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Lampung yang dipimpin pelaksana tugas Ketua AFP Lampung Iputu Ardiansyah. Audiensi berlangsung di kantor PSSI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Baik, hari ini kita kunjungan ke PSSI Provinsi Lampung dalam rangka untuk
16: audiensi tersebut diterima Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo yang mewakili PLT Ketua PSSI Lampung Kombes Pol Sumarji. Pertemuan tersebut membahas penguatan organisasi serta persiapan sejumlah agenda futsal di Lampung. Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo kepada RRI di Pahoman kemarin mengatakan kepengurusan baru dapat membawa semangat dan energi positif bagi perkembangan futsal di daerah. Ia menjelaskan AFV segera melakukan konsolidasi dengan futsal kabupaten kota. Langkah tersebut dinilai penting karena terdapat sejumlah kepengurusan yang telah berakhir masa baktinya.
17: Pada Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Kota, karena ada beberapa Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Kota itu yang sudah habis masa bakti, gitu, dalam rangka persiapan porprov. Terus yang berikutnya, dalam porprov keinginan kita itu untuk berkoordinasi dalam menentukan atlet, kan, karena ada atlet sepak bola yang juga ingin main futsal gitu.
16: Sementara itu PLT Ketua AFP Iputu Ardiansa mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dengan PSSI Lampung, terutama dalam menghadapi porprov dan agenda futsal lainnya.
15: SK dari AFI, dari Federasi Futsal, Asosiasi Futsal Indonesia sudah turun menunjuk saya sebagai PLT, PLT Ketua, dan dalam rangka kunjungan ini kami juga sekaligus untuk membahas persiapan event di depan, yaitu ada Linus, kemudian Piala AFI Provinsi Lampung, kemudian ada Porprov juga nanti di bulan November.
16: Menurutnya kepengurusan baru AFP Lampung mampu memperkuat komunikasi seluruh unsur futsal, mulai dari atlet, pemain, pelatih, wasit hingga match komisioner, sehingga pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi dapat berjalan lebih terkoordinasi. Dari Bandar Lampung, Embri Mudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Lagi pada ngapain nih? Masih di atas kasur atau udah mulai sibuk ya? Karena walaupun ini weekend, tapi banyak juga yang mulai menyelenggarakan lomba-lomba 17 Agustusan. Seru banget kalau ngelihat dari kanan kiri jalan atau kita juga masuk ke gang gitu ya. Kayaknya udah banyak tuh ornamen dari merah putih, mulai dari gapura bambunya. Masih ada yang bikin gak tuh? Waduh. Atau juga pastinya ucapan-ucapan selamat ya, banner dan lain sebagainya. Yang pasti setiap rumah juga diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya. Wah, gelora kemerdekaan kayak kerasa banget ya tahun ini. Dan semoga untuk Anda juga yang sedang merayakan ya dengan cara masing-masing, apakah itu dengan lomba, apakah itu dengan mengulas kembali kisah-kisah kepahlawanan kepada teman-teman dan juga kepada buah hati gitu ya. Apapun itu, intinya adalah kita menanamkan kembali nilai perjuangan dan kebersamaan serta nasionalisme yang memang harus selalu kita pupuk di setiap hari ya. Dan pastinya hari ini juga pendengar masih akan temani Anda, ada Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi dengan hadirkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia kali ini dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegang.

0: Menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Dan ini jangan sampai ketinggalan gelaran RRI Bandar Lampung dalam acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih ada kurang lebih ya 3 mingguan lagi lah. Jadi udah bisa set alarm dari sekarang ya biar gak ketinggalan. Soalnya banyak banget rangkaian kegiatan nih ya. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, sampai pastinya Bintang Radio 2026. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Follow Instagramnya juga ya di @RRI_Bandar_Lampung.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia